0: Publik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
4: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
5: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
4: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
2: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
6: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
7: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
8: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
7: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
9: Saya juga zaman Dan Yon pernah diwawancara, Dan Dim pernah diwawancara juga. tentang bagaimana

0: saudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
4: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
3: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
6: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
5: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
6: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkah. Berkah untuk makanan.

0: semua nggak kekurangan.
1: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondogede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondogede atau Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
5: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
8: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
6: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
9: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
10: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan satu informasi untuk ruang dengar Anda pendengar terkait dengan Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba telah mengirimkan surat permohonan resmi kepada wali kota agar memberikan sanksi kepada tempat hiburan malam yang terbukti melanggar aturan. Langkah ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menindak tegas pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Barat. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Bambang Suwaryono, yang mengatakan bahwa Polda Kalbar ini berkomitmen untuk menindak setiap pelanggaran hukum dan mendukung pemerintah daerah dalam penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh. Dan Polda Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya. Itu dia peningkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari, dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah, itu dia Mel. Seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Halo RRI, dimana di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung juga di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini pendengar, informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimana ini kaitannya dengan beberapa waktu lalu gitu ya, untuk tonton yang parkir di Jalan Wahidin, apakah itu diperbolehkan gitu ya. Ini ada tanggapan dari Pak Yuli Trisna Ibrahim ya, yang mana disampaikan di sini beliau merupakan Kadis Perhubungan Kota Pontianak. Jadi berdasarkan pamflet yang dihadirkan di sini gitu pendengar ya, ada ketentuan untuk pengoperasian kendaraan angkutan juga gitu ya, seperti yang disampaikan di sini bahwa untuk di Kota Pontianak berdasarkan peraturan Wali Kota Pontianak nomor 48 tahun 2016 nih ya, kalau di sini berdasarkan pamflet yang di share, walaupun memang agak kurang jelas ini ya untuk pamflet yang dihadirkan, tapi nanti Anda coba cari yang versi ininya ya, versi gambar yang baiknya tentunya ya. Di mana di sini memang kendaraan 40 feet gitu ya, atau lebih gitu ya, dengan panjang lebih dari 6 meter, muatan sumbu terberat itu 8 ton. Itu waktu operasionalnya dari jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi gitu ya, atau pukul 21 sampai dengan 05 waktu Indonesia Barat gitu pendengar ya. Dan itu ruas jalan yang dapat dilalui itu di Jalan Tanjung Pura, kemudian Jalan Rahadi Usman, Jalan Pak Kasih, kemudian Jalan Gusti Situt Mahmud, lalu Jalan Katulistiwa, Jalan Imam Bonjol, Adi Sucipto, kemudian Komyo Sudarso, dan juga ya M. Sabran gitu ya. Nah itu dia beberapa di antaranya pendengar. Kemudian di sini disampaikan pula bahwa kendaraan angkutan barang itu dilarang beroperasi di wilayah Kota Pontianak pada jam 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat, itu kendaraan 20 feet gitu ya. Terus juga di jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam ya, untuk kendaraan 20 feet. Sedangkan untuk kendaraan 40 feet gitu pendengar ya, itu dilarang untuk beroperasi di wilayah Kota Pontianak pada jam 5 sampai dengan jam 9 malam gitu ya. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam itu tidak ada aktivitas gitu untuk kendaraan dengan 40 feet gitu sendiri pendengar. Dan itu dia pendengar ya, berdasarkan ketentuan dari pamflet yang diberikan gitu ya, terkait dengan ketentuan penyidikan dan juga penindakan pelanggaran LLAJ di Kota Pontianak gitu pendengar ya. Jadi berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 ya, tentang lalu lintas juga angkutan berat gitu ya, pasal berapa nih, ini gambarnya agak ini ya, tapi nanti Anda coba carikan deh untuk gambar jelasnya terlebih dahulu pendengar ya. Jadi memang ini agak kurang jelas untuk gambar yang di share gitu ya, tapi di sini memang berdasarkan wewenang yang disampaikan juga bahwa

0: terkait dengan hal ini itu wewenang Polri sendiri memberikan melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan gitu pendengar ya. Kemudian melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Dan di sini ada wewenang juga terkait dengan bisa meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum, lalu melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian surat tanda coba kendaraan bermotor dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti gitu ya. Lalu bisa juga melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu juga di sini wewenangnya adalah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti, melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas dan atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Nah, itu dia pendengar ya. Jadi ada beberapa di antaranya untuk beberapa hal yang bisa disampaikan di sini berdasarkan pamflet yang diberikan ya, walaupun memang ada beberapa yang kurang jelas gitu untuk gambarnya. Jadi beberapa di antaranya seperti itu ya untuk kendaraan-kendaraan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk yang tronton yang parkir ya di Jalan Wahidin itu apakah diperbolehkan? Nah, mungkin dari beberapa jawaban tersebut mungkin bisa ada jawabannya gitu ya terkait dengan hal ini, di mana ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang di Kota Pontianak yang dengan muatan 40 feet atau lebih gitu pendengar ya, dengan panjang lebih dari 6 meter, muatan sumbu terberatnya 8 ton gitu ya. Nah, itu tadi di jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi gitu pendengar ya. Tapi kalau lebih dari itu, nah mungkin boleh disampaikan juga informasi lainnya gitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin juga punya keluhan lainnya, semoga terjawabkan untuk yang sudah bertanya kemarin terkait dengan hal ini. Dan untuk yang lainnya mungkin masih akan kami coba carikan jawabannya untuk Anda pendengar terkait dengan pertanyaan gitu ya, atau mungkin keluhan ya yang disampaikan bersama dengan RRI di Halo RRI. Jadi silakan untuk yang bergabung 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Baik, kita coba sapa Bu Rusmiati terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bu.
1: Pagi Ante.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rusmiati?
1: Ya, saya mau bilang nih, mudah-mudahan dapat jawabannya. Soalnya di lampu merah nih Andre, di ya, yang sering tuh yang di Tanjung perempatan Pura. Yarsi.
0: Okay.
1: Ya, kalau saya dari Siantan kan, itu kalau lampu merahnya cepat sekali gitu, baru 3-4 mobil langsung merah lagi gitu. Okay. Kan. Jadi kadang-kadang kalau udah panjang dari lampu merah Yarsi ke lampu merah YM Sabran, itu bisa 4 kali lampu merah gitu baru bisa lewat. Nah, itu ngapa cepat benar gitu setelan lampunya gitu kan. Nah, saya heran. Kadang kan yang datang dari Siantan tuh panjang sekali itu ngantri itu mobil. Mau naik nih maksudnya ya yang berhak itu ya, yang berwenang yang apa melakukan pengaturan lampu merah inilah maksudnya biar lebih anu tertata lah gitu. Soalnya memang di simpang Yarsi ini semraut gitu lampu merahnya. Belum lagi yang dari Tangrai 1 itu kadang-kadang kita lampu hijau dia ikut nyerobos gitu kan. Jadi kita bermasalah juga jadinya. Mohonlah itu penjelasannya Mas Andre, mudah-mudahan
0: baik.
1: Mereka memberi jawabannya. Soalnya sering saya lewat gitu, baru 3-4 mobil langsung lampu merah lagi gitu. Baik, cepat Ibu. Benar gitu lampu hijaunya.
0: Iya.
1: Hanya itu Andre ya.
0: Baik yuk. Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rusmiati sudah merapat di pagi hari ini untuk Halo RRI. Dan masih kami undang Anda pendengar ya untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 08-11-570-1042. Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa sampaikan keluhan Anda gitu ya, terkait dengan sarana-prasarana, infrastruktur mungkin gitu ya. Dan tadi mungkin ada kaitannya dengan lalu lintas, kemudian juga atau ketertiban gitu ya, di lingkungan juga masyarakat ya tentunya. Silahkan untuk bisa sampaikan di pagi hari ini di 734-987 atau di WhatsApp di 08-11-570-1042. Boleh WhatsApp call, boleh juga pesan teksnya. Nanti akan Andre coba bacakan atau mungkin nanti coba dicatat dan coba kita carikan bersama solusinya gitu ya, dari yang kita pertanyakan tentunya ya pendengar ya, seperti apa gitu ya kan. Apalagi nih mau bilangnya juga gimana gitu ya, tapi memang udah terjadi gitu pendengar ya. Jadi bahan bakar minyak terutama ini yang jenis Pertamax ya, naik ya di angka 16.250 gitu pendengar ya. Nah ini kayaknya pas dini hari tadi deh ya. Nah ini per hari ini gitu ya, tiba-tiba kaget gitu ngelihat, waduh kok tiba-tiba naik gitu ya. Oke deh. Ya yang pastinya mungkin ada hal yang sama juga yang mau disampaikan. Nah silahkan, yuk langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Mungkin Andre coba bisa share informasinya juga kali ya terkait dengan hal itu pendengar ya. Kenapa sih kok tiba-tiba naik gitu ya pendengar ya. Oke, nah kalau di sini sih tadi yang sempat Andre coba mana ya tadi? Aduh, lupa di ini lagi ya. Oke, ya yeah, pasti tadi sempat naik ya di angka sempat di share juga di angka 16.250 gitu ya. Nah, ini oke. Jadi melonjak ya dari yang angkanya 12.300 awalnya gitu ya kan, menjadi Rp16.250 per liter. Dan ini juga beberapa yang lainnya seperti Pertamax Green maksudnya itu juga sama di angka itu naik maksudnya ya, di dari 12.900 menjadi Rp17.000. Sedangkan untuk yang lainnya ini tetap gitu ya pendengar ya, kayak solar subsidi itu tetap, kemudian Pertalite juga tetap gitu ya. Cuma di Pertamax dan juga Pertamax Green aja gitu ya. Kalau untuk Pertamax Turbo tetap di angka Rp20.750. Dex Lite itu Rp23.000. Terus juga Pertamina Dex itu di angka Rp24.800 gitu ya. Jadi ini berdasarkan informasi yang dikutip juga dari beberapa media lainnya gitu pendengar ya. Jadi PT Pertamina Patraniaga itu resmi menaikkan harga BBM non subsidi mulai 10 Juni 2026. Nah itu dia ya, harga Pertamax RON 92 gitu ya, yang sebelumnya di angka tadi Rp12.300 per liternya, kini menjadi Rp16.250 per liter gitu pendengar ya, atau naik sekitar Rp3.950 ya per liternya. Jadi Rp3.950 per liternya itu naik gitu pendengar. Nah sementara untuk Pertamax Green 95 gitu ya, yang juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya gitu pendengar. Nah itu dia ya, jadi lumayan selisihnya gitu pendengar ya. Dan Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan juga mengacu pada mekanisme evaluasi berkala gitu pendengar ya. Jadi keputusan itu mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar perekonomian, sekaligus juga untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan distribusi BBM berkualitas di seluruh Indonesia. Nah itu kalau menurut tanggapan Anda seperti apa pendengar? Itu ya informasi yang bisa disampaikan. Mungkin beberapa di antaranya kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok ini tiba-tiba naik gitu ya. Sebenarnya gak tiba-tiba juga gitu pendengar ya, bahwa ini memang sudah berdasarkan keputusan dan juga pertimbangan gitu pendengar ya. Nah jadi itu dia ya yang bisa dihadirkan juga salah satu informasinya terkait dengan hal ini. Kemudian masih banyak lagi informasi lainnya sih sebenarnya ya pendengar ya. Tapi mungkin ada di antara Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan lingkungan sekitar, silahkan langsung sampaikan ya di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Sekali lagi, kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ya udah, pokoknya kita harus positive thinking aja deh. Kayak miliknya Arya Mohen dengan positive.

0: Hai calon murid baru di Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, informasi yang bisa kami hadirkan juga di ruang dengar Anda di Halo RRI gitu ya, terkait dengan pantauan lalu lintas di beberapa wilayah berdasarkan pantauan CCTV ya, yang ada di beberapa wilayah. Ini yang coba dikutip dari laman YouTube-nya CCTV Pengawas Lalu Lintas di Subkota Pontianak ya. Jadi kalau di sini yang terpantau di beberapa wilayah seperti di Dishub Kota Pontianak ini untuk di simpang Flamboyan gitu pendengar ya. Jadi kalau di sini di simpang Flamboyan itu terpantau ramai lancar juga untuk di pagi hari ini, walaupun memang Kota Pontianak agak tidak terlalu panas ya untuk di hari ini mungkin pendengar. Tapi mungkin ada yang ngerasa kayaknya apa ya, ini cuacanya so-so aja gitu alias biasa-biasa aja gitu ya untuk di hari ini gitu. Karena tadi memang di pagi hari sempat diguyur hujan juga gitu ya kan. Nah kalau di sini di Simpang Pajak terpantau juga ramai lancar ya untuk di wilayah Kota Pontianak untuk di Simpang Pajaknya. Terus ada juga di Simpang Tanjung Hulu, ini berdasarkan CCTV-nya yang terpantau untuk di pagi hari ini cukup sama juga ini ya, ramai lancar juga di pagi hari ini, walaupun memang masih ada yang terpantau juga tidak menggunakan alat pengaman berkendaranya, helm ya untuk roda 2. Ini ada ibu-ibu ya kan, oke, yang tidak menggunakan helm karena ya sebenarnya balik lagi untuk diri sendiri sih ya, mau jauh mau dekat sama aja gitu pendengar ya, pakai helmnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka mikir gitu kan, alah deket kok cuma ke warung bentar gitu ya kan, cuma kesana bentar jaraknya deket, ngapain pakai helm? Ntar dulu gitu ya, pakai helmnya gitu ya kan. Jadi jangan sampai nanti kalau udah amit-amit ya ada apa-apa gitu ya kan, terus akhirnya nyalain orang lain gitu ya kan. Nah tapi juga kalau kita udah coba mengamankan diri kita terlebih dahulu gitu ya, kenapa enggak ya kan. Nah ini kalau yang di sini yang terpantau di CCTV Gertas 1 Sungai Jawi ya, ini kalau di sini juga masih bisa dikatakan lengang ya, cukup lengang untuk di hari ini, walaupun memang udah tampak juga memang ada beberapa kendaraan yang besar-besar gitu terparkir di pinggir jalannya gitu ya. Tapi ya masih bisa dikatakan ini lancar ya untuk di sini. Dan memang kita lanjut lagi, kita ke ini aja deh, kita ke Jalan Imam Bonjol ya pendengar ya. Kalau di sini yang terpantau di dekat SPBU atau di depan SPBU Imam Bonjol, ini terpantau juga lancar gitu pendengar ya. Ini padat tapi lancar gitu pendengar ya. Dan ini juga harus berhati-hati baik yang roda 2 gitu ya, kalaupun memang ingin melewati kendaraan di depannya mungkin harus diperhatikan baik-baik ya untuk dalam akurasi berkendaranya juga gitu ya. Kalau mau nyalip apakah perhitungannya sudah tepat gitu ya kan. Karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu, jangan sampai deh ya. Nah kalau di sini yang terpantau di simpang Tanjung Raya, oke baik ya, ini yang terpantau di pagi hari ini juga masih ada yang tidak menggunakan helm ya kan. Ya yang terpantau di sini gitu ya, Anda coba gambarkan aja gitu pendengar di ruang dengar Anda. Yang coba dikutip dari lamannya atau situsnya CCTV Pengawas Lalu Lintas di Subkota Pontianak ya kan. Jadi ya ada beberapa juga nih yang gak pakai helm ya. Oke, dan terpantau cukup padat ya untuk di hari ini di Simpang Tanjung Raya di jam sekarang. Tapi bisa dikatakan lancar ya untuk di sana, tidak terjadi kemacetan yang berarti gitu pendengar ya. Tapi kalau bisa ya jangan robos ya. Ya kalau tadi untuk keselamatan berkendara mungkin ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Anda cuma menyampaikan aja informasinya bahwa di situ terpantau gitu ya kan.
Kalau di sini yang terpantau juga di depan SPBU Kota Baru. Nah, ini juga terpantau lancar ya untuk di pagi hari ini, dan didominasi dengan kendaraan roda 2 untuk di sekitaran Bundaran Kota Baru, ya kan? Terus lanjut lagi kita ke daerah di Gulis atau di Tugu di Gulis ya. Ini di bundarannya juga terpantau ramai lancar gitu pendengar ya untuk di hari ini. Dan dominasinya ini untuk kendaraan roda 4 ya, yang terlihat di CCTV di sub Kota Pontianak. Oke deh, baik. Dan ada lagi satu lagi ini di mana nih? Di Simpang Patimura ya, yang terpantau juga di sini cukup lancar untuk di hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung mungkin baik di line telepon ataupun di WhatsApp, silakan di 734987, WhatsApp di 08115701042 ya. Sekali lagi kami sampaikan, yang ingin bergabung di line telepon 734987, WhatsApp di 08115701042. Dan kalau di pertigaan ya, atau di perempatan Patik Besar nih ya, ini yang terpantau di CCTV-nya cukup lancar juga untuk di hari ini gitu ya. Dan untuk kendaraan juga sudah mulai membadati di daerah tersebut gitu pendengar ya. Tapi juga kalau di sini sih terpantau cukup tertib, walaupun memang masih ada aja gitu ya yang robos dan berhenti di sekitaran jembatan itu, yang dekat pipa birunya itu ya. Masih ada aja yang berhenti di situ dulu gitu, padahal kan enggak kelihatan ya, itu lampunya udah merah atau hijau gitu ya kan. Dan yang pasti ya nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang negara Anda pendengar ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Oh ya, yang mau gabung silakan di 734987, WhatsApp di 08115701042.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Piala dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan masih di Halo RRI. Dan untuk informasi penutup di pagi hari ini, kami juga hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca baik di hari ini dan esok hari gitu pendengar ya, berdasarkan perakiraan dari BMKG, di mana ini dikutip dari alamannya bmkg.go.id. Untuk di wilayah Sambas diperkirakan hari ini dan besok gitu ya, itu akan hujan sedang hingga ringan. Kemudian untuk di Mempawah diperkirakan hujan ringan ya, 2 hari berturut-turut ini gitu ya. Lalu untuk di Sanggau juga sama, diperkirakan akan terjadi hujan ringan untuk di tanggal 10 hingga 11 nanti. Lalu untuk di Ketapang diperkirakan hari ini akan berawan, sedangkan esok hari itu di tanggal 11 akan cerah berawan. Untuk di Sintang diperkirakan hujan disertai dengan petir gitu ya. Dan untuk di wilayah Sintang sendiri di esok hari juga diperkirakan akan hujan ringan. Sedangkan untuk di Kapuas Hulu, untuk 2 hari berturut-turut ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan gitu ya, dari tanggal 10 hingga 11. Kemudian untuk di wilayah Bengkayang, ini hujan disertai dengan petir diperkirakan akan terjadi 2 hari berturut-turut ini, dari tanggal 10 hingga 11 gitu ya. Kemudian di wilayah Landak diperkirakan akan terjadi hujan ringan di tanggal 10 hingga 11. Dan untuk di Skadau juga sama, diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Sedangkan di wilayah Kuburaya diperkirakan hari ini akan berawan dan esok hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan untuk di wilayah Skadau, kemudian Landak dan Melawi serta Kayong Utara gitu ya, diperkirakan akan terjadi hujan ringan untuk di hari ini ataupun di esok hari gitu pendengar ya. Dan untuk di wilayah Kota Pontianak diperkirakan hari ini akan terjadi hujan disertai dengan petir, dan untuk di esok hari juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Sedangkan di Kota Singkawang akan terjadi hujan ringan di hari ini dan esok hari gitu pendengar ya. Nah itu dia informasi perakiran cuaca yang bisa kami hadirkan juga di ruang dengar Anda untuk di Halo RRI edisi kali ini. Dan terima kasih untuk tadi yang sudah bergabung, untuk yang sudah menyampaikan keluhannya juga. Semoga nanti bisa kami cepat hadirkan jawabannya untuk ruang dengar Anda pendengar ya. Jangan lupa ikuti terus untuk Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam yang sama, di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di jam 10 di pagi hari ini kita bergeser ke rangkaian Pontianak siang ini. Nanti di jam 10 akan ada sesi sanksi ya, yang nantinya akan dipandu oleh rekan Meiti yang sudah siap untuk menemani Anda pendengar dengan narasumber yang nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Dan sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruangan dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah, tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no.
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa dan pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudana menemani ruang dengar Anda dari sekarang sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat ya, dengan program dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani perjumpaan kita pada hari ini. Hari apa nih? Lihat seragam dulu. Hari Rabu mendengar ya. Hari Rabu 10 Juni 2026, di mana perjumpaan kita pada saat ini diawali dengan program sanksi ya pendengar ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bisa tinggal di lingkungan yang aman, lalu juga tenang, bebas dari rasa cemas begitu ya. Itu adalah idaman kita semua, bukan hanya saya pastinya ya. Tapi kadangkala ada aja gangguan ya di sekitar kita. Entah itu mulai dari tetangga yang sedikit usil ya dalam tanda kutip, atau bahkan berkaitan dengan keamanan. Entah itu adanya, ya amit-amit ya, jangan sampai adanya maling dan sebagainya ya, yang memang tidak bisa kita duga-duga kapan akan terjadilah musibah-musibah itu. Bahkan sampai kenakalan remaja juga biasa terjadi di lingkungan kita, ada seperti itu pemirsa dan pendengar ya. Biar lingkungan kita tetap aman, tetap kondusif, pastinya ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, dan pastinya semua orang punya peran penting di dalamnya, termasuk kita, termasuk orang tua, remaja, anak-anak, semuanya punya peran penting.

0: Bar, aduh susah Pak nyebutnya, maaf ya Pak kalau terplecok sikit ya. Itu apa sih Pak, bidang apa sih Pak kalau boleh tahu Pak?
1: Bidang opsional yang mana itu di bawah opsional Dit Bimas. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Bimas akan dikelola oleh Dit Bimas. Maksudnya dalam arti bahwa sesuatu yang dilaporkan oleh subdit-subdit yang ada, maka nanti akan ditampung oleh di opsional.
0: Okay, baik.
1: Inilah yang akan melaporkan sesuatu kepada Dir Bimas.
0: Okay, baik. Seperti itu ya. Sebelum kita ke materi kita Pak, diinformasikan juga ke pendengar kita, saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi diundang untuk Anda bergabung, berbagi informasi, atau mungkin ada yang ingin tanya-tanya ya, atau ingin melaporkan sesuatu, boleh ya. Di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Pak Rizal, mungkin sebagai pembuka, lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Baik, dijelaskan Bu ya, bahwa lingkungan yang aman dan kondusif di sini adalah sesuatu yang mendukung kesejahteraan baik fisik maupun mental, mendorong produktivitas serta bebas dari takut. Itu Bu. Misalnya kita ini bebas melaksanakan aktivitas, baik aktivitas yang dilakukan oleh sehari-hari, mingguan, ataupun setelah itu kita juga bebas bepergian kemanapun tanpa ada rasa takut, gitu Bu.
0: Baik, seperti itu. Dan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat ini Pak, pihak kepolisian ini punya ini ya, program-program tertentu kah? Atau ya dari bidang Bapak sendiri ya, biasa yang dilakukan apa sih Pak? Apakah ada edukasi rutin atau seperti apa?
1: Untuk khususnya Polri, kami dari Polda Kalbar biasanya dalam subdit-subdit sudah melaksanakan apa yang dinamakan oleh pembinaan masyarakat, khususnya yaitu BIMAS. Setiap fungsi-fungsi yang ada di lingkungan Polri juga melaksanakan kegiatan. Misalnya contohnya untuk BIMAS, biasanya kita bekerjasama dengan subunit-unit yang lain di Polri. Kita melaksanakan seperti pertama patroli rutin atau patroli yang ditingkatkan atau KKYD. Selain itu untuk BIMAS biasanya kami melaksanakan sambang atau tatap muka kepada masyarakat, yang mana biasanya untuk unit BIMAS dilakukan oleh anggota Babin Kamtibmas.
0: Baik, seperti itu. Jadi cukup banyak lah ya Pak ya, kegiatan ataupun agenda-agenda yang dilakukan di masyarakat untuk menjaga supaya lingkungannya tetap aman, tetap kondusif, seperti itu. Dan kerjasamanya dengan banyak pihak ya Pak ya, bukan hanya dari pihak kepolisian saja di sana ya.
1: Iya Bu.
0: Pastinya.
1: Biasanya kami juga bekerjasama dengan Popinda Kecamatan atau kelurahan maupun desa, yang mana untuk BIMAS biasanya di situ ada anggota Babin yang bertugas di kelurahan atau desa. Saat ini untuk Babin Kamtibmas untuk Polda Kalbar sebanyak 914 anggota, yang mana di situ untuk kota Singkawang maupun Pontianak sudah satu Babin satu desa. Sedangkan untuk wilayah yang kabupaten yang luas,
0: kabupaten lain,
1: kita
0: gitu ya,
1: personil karena kurang, jadi kita hanya bisa satu Babin mencakup tiga desa atau kelurahan.
0: Baik, seperti itu. Waduh, kalau macam kuburannya luasnya segitu ya Pak ya, satu desa aja luas ya, karena kekurangan personil sejauh ini ya Pak ya. Dan selama Bapak bertugas nih Pak, laporan ataupun gangguan-gangguan keamanan seperti apa sih Pak yang sering dilaporkan masyarakat?
1: Untuk laporan masyarakat, kebanyakan yang dilaporkan itu adalah kasus pencurian, kasus pertikaian atau perkelahian, penganiayaan, serta KDRT. Selain itu juga biasanya ada

0: keributan antara tetangga dengan tetangga.
1: Dan semua itu ya bisa dilaporkan gitu ya Pak ya, biasanya ke pihak kepolisian gitu, mengadu lah bahasanya ya Pak ya, ke pihak kepolisian ya.
0: Biasanya kalau dalam kasus pencurian kita biasanya kalau nilainya di bawah 2.500.000 biasanya kita dilakukan secara persuasif, dalam arti korban dengan tersangka, apabila korban istilahnya tidak melanjutkan kasus ini ke kepolisian, kita biasanya mendamaikan lewat problem solving. Atau misalnya kita ada perkelahian antar tetangga yang mana mungkin kasus tersebut dianggap penganiayaan ringan. Maka mungkin oleh biasanya Babin Kaptimas melaksanakan problem solving yang mana biasanya akan melibatkan kepala RT maupun kepala dusun. Apabila misalnya di desa, di mana nanti situ akan kita pertemukan, dan apabila ada kesepakatan maka akan dibuatkanlah surat pernyataan yang mana mungkin kedua pihak tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.
1: Baik, seperti itu. Jadi tidak selalu diberikan sanksi berupa hukuman ya Pak ya. Kalau memang masih bisa dibantu untuk didiskusikan ya, dibantu oleh pihak kepolisian, seperti itu ya Pak ya. Nah kalau misalnya Pak, kita ambillah salah satu contoh misalnya keributan warga. Bukan keributan warga, tetangga deh. Kalau warga kok rame banget. Keributan antar tetangga deh, misalnya sebelah-sebelahan rumah ribut. Itu biasanya tuh yang melapor apakah RT-nya atau bisa juga warga biasa nih yang lihat nih Pak, langsung ke kantor polisi lapor gitu, bisa minta didamaikan gitu.
0: Biasanya kalau misalnya kasusnya tidak terlalu berat, biasanya warga tersebut yang datang ke Polri atau Polsek misalnya Pak ya, Bu ya. Jadi di situ setelah misalnya warga yang melaporkan, kemungkinan dilihat dulu kasusnya apakah kasus ini ringan atau berat. Apabila kasus ini ringan, maka nanti kedua belah pihak akan dipanggil ke polisi, yang mana di situ nanti akan disaksikan oleh Pak RT setempat. Apabila dari kedua pihak, masing-masing pihak misalnya mau menerima istilahnya damai, maka pihak kedua tersebut akan membuat surat pernyataan yang mana tidak akan mengulangi apabila terjadi kasus yang sama.
1: Baik, seperti itu. Pokoknya dibantu, ditengahi lah ya Pak, segala problem yang ada. Lalu oke lah kalau keributan antar tetangga bisa diselesaikan. Kalau sudah berkaitan dengan kriminal Pak, misalnya maling ataupun pencurian, nah itu kan ya seperti yang kita tahu kayak hari-hari ada aja berita orang kemalingan ya Pak ya. Nah itu bagaimana prosedurnya? Biasanya kan warga nangkap maling di mungkin dulu main hakim sendiri dulu, atau bisa langsung diserahkan. Itu biasanya yang Bapak temui kasus-kasusnya seperti apa Pak, kalau menangkap pencuri gitu ya?
0: Apabila kita misalnya warga ada menjadi korban pencurian, biasanya misalnya korban lapor ke pihak kepolisian. Apabila misalnya terjadi pencurian tersebut merugikan korban, maka korban akan membuat laporan ke polisi. Apabila setelah membuat laporan polisi, maka pihak polisi dalam waktu 1x24 jam akan menindaklanjuti apa yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Contohnya misalnya ke tempat lokasi atau TKP pencurian. Misalnya di tempat pencurian tersebut ada sidik jari, maka pihak Inapis atau yang dari pihak Reskrim akan menindaklanjuti, akan meneliti siapa yang menjadi tersangka. Apabila terjadi pencurian tersebut, tersangka dapat, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
1: Baik. Kalau ya. Kalau memang kaitannya sudah dengan kriminal ya pakai pencurian ya, ya memang ranahnya sudah jauh nih, nanti ada penyelidikan dan sebagainya ya. Ya. Tapi kalau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan keributan-keributan kecil antar tetangga ya masih ya. Dalam handelan Bapak juga pastinya ya. Nanti diteruskan ya, kalau memang serius sekali diteruskan ke atas ya Pak, ke bidang-bidang lain ya pastinya ya.
0: Ya. Biasanya apabila kasus tersebut misalnya sudah ramahnya ke hukum, maka dari KSPK yang pertama kali menerima laporan akan membuat surat yang namanya surat laporan polisi, yang mana di dalam laporan polisi tersebut akan dicantumkan korban, kejadian, kerugian, serta modus yang dilakukan oleh pelaku pencurian. Setelah surat tersebut sudah dibuat, maka nanti KSPK akan melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi. Contohnya mungkin kalaupun di Polsek, biasanya akan disampaikan ke pihak yang lebih tinggi, yaitu Kanit Reskrim. Setelah Kanit Reskrim akan melapantujukan kepada Kapolseknya. Nanti Kapolseknya akan menyampaikan atau memberi petunjuk kepada petugas supaya menindaklanjuti laporan yang telah dibuat oleh korban.
1: Baik, seperti itu ya. Dan memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang keamanan dan juga lingkungan yang kondusif itu panjang sekali cerita kita ya. Bahkan kita belum nyampai ke hal-hal ini. Siskamling atau meronda belum ya Pak ya, kita belum nyampe ke sana karena itu juga sangat dekat sekali dengan kita pendengar dan pemirsa ya. Tapi sebelum kita ke arah sana, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program sanksi ya, yaitu dengan tema kita adalah wujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Masih bersama dengan AKP Herizal selaku Porbins. Ini pelan-pelan saya bacanya nih, pemirsa dan pendengar ya. Pak Rizal ketawa. Porbin Bin Opsnal Dit Bin Mas Polda Kalbar, Masya Allah. Akhirnya bisa tuh Pak, saya bacanya Pak. Nah, cukup banyak tadi ya Pak ya, pembahasan kita mengenai lingkungan yang aman dan kondusif itu seperti apa begitu. Tapi tadi sedikit beberapa kali Bapak menyinggung tentang Babin Kamtipmas ya Pak ya. Ah, Babin Kamtipmas itu sebenarnya apa dan tugasnya apa sih Pak?
1: Baik. Jadi dijelaskan bahwa Babin Kamtipmas adalah bintara yang bertugas dalam pembinaan masyarakat desa. Yang mana anggota Babin Kamtipmas Polda Kalbar saat ini sebanyak 914. Anggota Bimas ini ditunjuk oleh anggota Polri dalam tugasnya sebagai pembina masyarakat desa. Tujuan dari tugas mereka ini atau tugas mereka di sini adalah pembina masyarakat. Setelah itu menghimpun informasi dan masukan dari masyarakat, melayani warga apabila ada yang berkepentingan. Contohnya tadi misalnya ada pertikaian, membina dan melatih siskamling. Setelah itu menyampaikan pesan Kamtipmas dalam kegiatan masyarakat. Selain itu membantu dan menggerakkan warga apabila terjadi bencana, misalnya bencana alam, Gunung Merapi. Setelah itu membantu serta penanganan TKP oleh SAT fungsi lain. Selain itu juga melaksanakan deteksi dini apabila terjadi sesuatu yang emergensi.
0: Baik, misalnya kalau ada karhutlah misalnya ya, yeah. Pak ya, di situ misalnya masyarakat sudah nggak kondusif lingkungannya, Babin Kamtipmas membantu untuk yeah. Ya ayo warga kita kemana pindah mengungsi yeah. Gitu ya bahasanya ya Pak ya, dibantu oleh Babin Kamtipmas sendiri. Dan tadi sudah sedikit Bapak singgung bahwa sebenarnya setiap desa harusnya ada ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Harusnya, tapi untuk yang luas tadi sejauh ini satu Babin Kamtipmas menghandle 3 desa yeah. Sejauh
1: ada
0: ini.
1: Yang 5,
0: ada yang 3.
1: Ya, tergantung daerahnya Bu.
0: Oh, ada yang luas ya yeah, Pak ya.
1: Karena untuk kota Singkawang dengan Pontianak sudah satu desa satu Babin.
0: Sejauh ini.
1: Jadi untuk kedudukan mereka biasanya ada di kelurahan yang mana biasanya akan bekerjasama dengan Babinsa dan Pak Lurah apabila misalnya ada sesuatu kejadian, contohnya tadi yang Ibu sebutkan tadi karhutlah. Jadi untuk awal-awal misalnya terjadi karhutlah, dari Babinlah mungkin ke TKP, setelah itu akan melaporkan kepada pimpinan.
0: Baik, seperti itu ya Pak ya. Yeah. Dan kalau kita masyarakat mau mencari beliau ini, Babin Kamtipmas ini, biasa beliau ada di mana? Kalau mau cari, kalau mau menghubungi gitu, biasa beliau-beliau ini ada di mana?
1: Biasanya rata-rata setiap hari anggota Babin Kamtipmas biasanya untuk standby-nya biasanya ada di kelurahan.
0: Oh, kelurahan ya.
1: Di kantor desa.
0: Oh, baik.
1: Selain itu, Babin Kamtipmas juga ada yang namanya sambang, yang mana di situ Babin Kamtipmas setiap hari melaksanakan door-to-door sistem, yang mana di situ tujuannya adalah untuk mencari informasi atau pendapat atau kejadian apa yang terjadi di masyarakat. Apabila masyarakat ada kejadian, misalnya apa yang tadi kita sudah bahas tadi, maka Babin akan proaktif untuk melaksanakan pelayanan baik berupa tadi penyelesaian kasusnya, misalnya tadi yang kelayan antara dengan masyarakat, keributan tadi, maka disitulah nanti Babin Kamtipmas yang akan melaksanakan yang namanya problem solving.
0: Problem solvingnya ada di sana ya Pak ya. Baik, seperti itu. Oke lah, kalau apa yang terjadi di lingkungan kita bisa dibantu oleh anggota Babin Kamtibmas ini. Tapi gimana Pak kalau misalnya kejahatan-kejahatan ini terjadinya di jalanan gitu kan? Kalau saya rumahnya di Kuburaya sana, kerjanya di Pontianak, amit-amit jangan sampai ya. Kejahatan jalanan kan banyak ya Pak, maksudnya apa yang terjadi di jalan gitu kan banyak juga ya. Nah itu seperti apa? Tapi mungkin sebelumnya dikasih tahu dulu Pak, kejahatan jalanan tuh apa sih sebenarnya, apa saja gitu?
1: Baik, untuk kejahatan jalanan biasanya terjadi, kita ambil contoh misalnya jambret, balapan liar, biasanya itulah yang namanya kejahatan jalanan. Yang mana biasanya kejahatan jalanan, biasanya contohnya tadi jambret,
0: Begal.
1: Biasanya korban akan mengalami penganiayaan, artinya kekerasan. Yang mana mungkin pada saat korban mengendarai kendaraan, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mungkin pertama menakuti korban, serta melakukan penganiayaan kepada korban. Sehingga itulah maksudnya, dalam arti kejahatan jalanan itu biasanya risikonya lebih besar daripada kejahatan yang biasa.
0: Baik, baik, seperti itu. Dan seperti apa Pak upaya untuk menangkal kejahatan jalanan ini?
1: Baik, upaya yang kami lakukan dalam menangkal kejahatan jalanan pertama adalah penguatan Siskamling. Yang mana di sini Siskamling itu adalah tombak dari keamanan yang berbasis masyarakat, di mana di sini masyarakat sebagai polisi bagi dirinya untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban. Selain itu, kami juga melaksanakan patroli dialogis atau sambang. Selain itu juga kami bekerjasama dalam pembentukan penguatan dalam Pokdar Kamtibmas, yang mana untuk Kopdar Kamtibmas dari pihak masyarakat untuk desa atau kabupaten yang ada di seluruh Kalimantan Barat sudah terbentuk. Selain itu, kami juga melaksanakan penyuluhan Kamtibmas. Selanjutnya adalah yang tadi sudah disebutkan adalah optimisasi Babin Kamtibmas.
0: Baik, itu dia upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menangkal kejahatan jalanan ya Pak, yang Bapak dan juga anggota sudah lakukan semua di seluruh Indonesia. Ini programnya seluruh Indonesia kan ya Pak ya?
1: Ya, programnya seluruh Indonesia, karena dari Mabes sampailah ke Polda, sampailah ke Polres-Polres.
0: Baik, seperti itu. Dan tadi sedikit juga Pak, sudah kita singgung tadi sebelum kita jeda gitu ya. Kan di lingkungan kita itu ada yang namanya Siskamling ataupun pos ronda. Biasanya kan itu, wah kalau di gang saya aja, kalau saya hitung nih Pak, di gang saya ini kan, gang saya memang agak ini, jauh gitu jalannya ya. Ada 6. Nah, kosong semua. Itu di baru satu gang tuh. Belum satu desa, belum satu kecamatan gitu ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana Pak melihat fenomena ini? Pos rondanya ada, tapi masyarakatnya yang ronda gitu ya, nggak ada. Ini gimana melihatnya Pak?
1: Itulah kita saat sekarang ini dalam arti bahwa untuk pos keamanan memang untuk wilayah Kalimantan Barat ini memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu, yang mana biasanya masyarakat bersukaria atau bersukacita dalam menyambut terjadi, maksudnya adanya pos kamling ini. Untuk kota, biasanya kota Pontianak maupun kota-kota besar, biasanya Siskamling ini sudah tidak seperti yang dulu, yang mana akan melibatkan masyarakat. Karena mungkin masyarakat di sini sudah aktivitasnya padat, tidak seperti yang dulu, mungkin banyak yang sebagai petani. Kalau lagi juga, selain itu, biasanya untuk di kota, kita ada yang namanya keamanan prabayar, yang mana biasanya setiap daerah atau mungkin gang biasanya yang ada di kota, biasanya masyarakat itu membayar kepada penjaga untuk menjaga keamanan lingkungannya. Tapi untuk di Pulau Jawa biasanya untuk pos kamling ini masih bisa kita temukan, contohnya di Jogja ataupun di Jawa Tengah, itu masyarakat biasanya masih melaksanakan pos kamling. Tapi untuk daerah Kalimantan Barat sudah agak kurang, karena itulah tadi, karena sudah lemahnya keamanan serta aktivitas yang meningkat, sehingga mungkin masyarakat sudah berhenti bekerja, malamnya lagi mau melaksanakan pos ronda. Jadi mungkin itulah yang mana mungkin masyarakat sekarang ini sudah lemah masalah siskamling.
0: Baik, seperti itu. Makanya sekarang di setiap lingkungan pos ronda tuh selalu ada ya Pak ya, tapi memang ya kosong gitu.
1: Ya, memang
0: kebanyakan
1: kita
0: kosong.
1: Sudah memberi masukan kepada Propinda, contohnya mungkin dari wali kota, mungkin bupati, supaya mungkin masyarakat ini mau mengaktifkan kembali pos ronda yang ada di tempatnya. Cuman itulah tadi, cuman kendalanya itu karena masyarakat yang kita suruh atau kita melaksanakan pos ronda ini karena kesibukan yang tadi, sehingga mereka juga tidak bisa melaksanakan pos ronda tersebut.
0: Baik, seperti itu. Dan kalau di tempat saya tuh Pak, zaman-zaman saya muda sih, anak-anak mudanya tuh yang sambil main inilah, main kartu, tidak judi, main kartu aja. Ada yang sambil nonton bola dan sebagainya ya Pak, zaman dulu ya. Tapi sekarang memang jarang begitu. Tapi kalau di tempat saya tuh Pak, kalau ada kejadian baru ronda di ini dibikinin jadwal biasa sama Pak RT-nya tuh ya. Ya, adalah seperti itu tapi jarang ya Pak ya. Baik, seperti itu. Dan nanti di segmen selanjutnya juga pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya nanti tanya-tanya sama Bapak berkaitan dengan tema hari ini di 734987, bisa juga di 08115701042. Kita akan rehat dulu sejenak, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program sanksi ya. Masih bersama dengan narasumber kami, ada AKP Herizal, Pak Rizal. Dan Pak, kita bisa mulai merespon beberapa pertanyaan ya. Bapak mulai merespon, kok saya sih tidak, saya bacain aja ya. Baik, dan untuk Anda mungkin pendengar dan pemirsa yang ingin gabung, silakan 734987, bisa juga di 08115701042. Saya bacakan dulu untuk pesan WhatsApp pertama ya Pak ya, yang bergabung di pagi hari ini. Ini gak ada namanya ya, seperti biasanya suka gak dikasih nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sabar teleponnya. Pak polisi, saya mau tanya, kan sering terjadi aksi main hakim sendiri sampai pelaku babak belur. Apa sih sanksi hukum yang diberikan bagi warga yang ikut serta memukuli si penjahat ini? Lalu bagaimana caranya membedakan antara membela diri dan main hakim sendiri menurut aturan hukum? Boleh Pak, kita ke pertanyaan pertama dulu. Untuk main hakim sendiri, ini apakah ada sanksinya untuk warga?
1: Baik. Jadi ini jelaskan, untuk pelaku misalnya tertangkap tangan atau misalnya melakukan kejahatan, contohnya pencurian, dan tertangkap tangan oleh masyarakat. Oleh masyarakat melakukan main hakim sendiri, contohnya melakukan penganiayaan. Sebenarnya main hakim sendiri di dalam hukum tidak dibenarkan, karena tidak ada yang namanya pelaku kejahatan harus dihukum oleh masyarakat. Yang boleh menghukum masyarakat adalah pengadilan, yang mana nanti pengadilanlah akan memvonis bahwa pelaku kejahatan, contohnya tadi pencurian, misalnya setelah terbukti dan dilakukan hasil sidang, maka hakimlah yang menentukan bahwa pelaku kejahatan tersebut akan dihukum. Untuk main hakim sendiri, apabila contohnya korban tersebut meninggal, maka pelaku dalam hal ini masyarakat bisa dihukum dengan ancaman hukum, yaitu pembunuhan. Jadi main hakim sendiri memang dalam hukum tidak ada. Untuk yang tadi namanya apa, perbedaan bela diri,
0: membela diri dan main hakim sendiri.
1: Dalam membela diri, contohnya kita apabila mungkin menjadi korban kejahatan, mungkin di dalam hukum Indonesia belum ada yang namanya bela diri, yang mana kalaupun korban misalnya melawan kepada tersangka, biasanya apabila tersangka tersebut sudah meninggal atau penganiayaan luat, maka yang korban ini apabila keluarga pelaku misalnya melaporkan kejahatan tersebut, maka korban ini yang akan menjadi tersangka, karena tidak ada undang-undangnya. Yang namanya bela diri di sini memang dalam arti cukup instan, karena yang namanya bela diri ini itulah tidak ada dijaminkan dalam hukum, atau tidak ada dibela dalam hukum Indonesia, dalam KUHP pun tidak ada. Jadi untuk bela diri memang kita agak rancu. Yang bagaimana sih sebenarnya bela diri itu?
0: Baik-baik, nah, seperti
1: untuk
0: itu.
1: Untuk yang main hakim sendiri ya tadi, Pak ya, nah, itu memang dalam arti beda dengan bela diri tadi, karena main hakim sendiri adalah bukan korbannya yang melakukan pemukulan kepada tersangka tapi ini, gitu, kepada ya, masyarakatlah ini yang main hakim kepada pelaku kejahatan.
0: Biasa kan masyarakat udah geram benar, nah, gitu bahasanya ya Pak ya.
1: Biasanya sering kita ketemu dalam kasus pencurian atau curanmor, biasanya memang pelaku itu sudah dalam kondisi yang kritis.
0: Nyampe kantor polisi udah babak belur.
1: Jadi otomatis kita akan menerima laporan dari korban, dan apabila misalnya terbukti, nah, bukti pelaku itu bisa dilanjutkan baik. Sampai ke pengadilan. Mm-mm, tapi baik. Apabila misalnya ada kasus yang tidak bisa kita lakukan proses penyidikan, kita hanya bisa mempunyai waktu 1x24 jam.
0: Oh, jadi harus langsung ya Pak ya? Langsung lapor.
1: Apabila misalnya 1x24 jam pelaku sudah kita amankan, sedangkan korban tidak melapor, otomatis kita melaksanakan yang namanya pemulangan kepada keluarga pelaku.
0: Baik, seperti itu ya. Jadi memang kalau mau melapor ya harus secepatnya, seperti itu ya Pak ya. Dan jangan main hakim sendiri ya Pak ya, diingatkan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Pak ya? Masih ada mungkin satu pertanyaan terakhir, singkat saja jawabnya. Kok singkat saja saya nyuruhnya? Karena waktu kita nih ya. Bapak, kalau misalnya ada konflik antar tetangga yang mulai memanas, kapan waktunya warga untuk melapor ke Polsek atau Polres? Silahkan.
1: Baik. Misal apabila masyarakat atau warga ada terjadi konflik, waktunya tidak ditentukan. Mm-mm. Karena kami dari pihak kepolisian bertugas 1x24 jam. Yang mana misalnya kejadian misalnya jam malam, misalnya jam 1 malam, silakan segera korban melapor ke pihak kepolisian, baik ke Polsek maupun ke Polres. Karena kami itulah tadi tidak ada yang namanya tutup kantor. Karena dalam jangka waktu 1x24 jam, jam berapapun warga melapor, kami terima.
0: Kantor polisi selalu ada yang bertugas ya Pak ya. Jadi apapun yang terjadi, mau jam 3 subuh pun bisa ya.
1: Bisa,
0: baik seperti itu. Dan Pak, karena keterbatasan waktu kita sudah di 10.54, ya harus kita akhiri program ini gitu ya Pak ya. Terakhir mungkin Pak sebagai penutup, closing statement atau rangkuman lah ya dari obrolan kita, ada nggak Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan tema kita pada hari ini? Silahkan Pak.
1: Baik, jadi untuk kepada masyarakat, memang dalam menjaga keamanan yang kondusif, memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam arti bahwa efektivitas penegak kejahatan hanyalah mungkin dapat dicapai melalui keikutsertaan masyarakat secara luas, yang mana meliputi kesadaran masyarakat tersebut dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kami dari pihak kepolisian tanpa masyarakat tidak bisa bertindak dan tidak bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku apabila masyarakat tersebut tidak tertib hukum. Contohnya misalnya dalam mengendarai kendaraan, apabila masyarakat menggunakan helm tetap surat-surat yang lengkap, maka kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih karena masyarakat sudah sadar akan hukum. Itu aja, Bu.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Rizal sudah menyempatkan waktunya pagi menjelang siang ini berbincang bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan lengkap kami hampir 1 jam ini, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ruang Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
2: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
3: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
1: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.
4: Prosatu Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
5: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
6: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
4: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Prosatu Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Boylo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri.

0: yang didapat timnya.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali, walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid. Tapi di babak kedua, alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
0: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
2: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
0: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari

Dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Sanksi hukum tindak kejahatan narkotika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berikut penjelasan Fathur Rahman SIK MIK, Wakil Direktur Res Narkoba Polda Kalimantan Barat.
2: Terkait dengan sanksi hukum, Kak, yaitu sanksi hukum terhadap tindak pidana narkotik narkoba, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu ada beberapa yang di mana itu dianggap sebagai pengguna atau pemakai, kemudian pengedar, yaitu kurir dengan jual beli, kemudian produsen maupun mengetahui namun tidak lapor. Di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu tentang narkotika, pengguna ini atau pemakai, yaitu pelanggaran terhadap pasal 127 ayat 1 huruf A, di mana ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Kemudian untuk pengedar atau kurir atau jual beli dengan transaksi, yaitu menggunakan pasal 112, pasal 114, dan pasal 115 dengan ancaman hukuman paling singkat 5-20 tahun sampai hukuman mati dan plus denda. Kemudian untuk produsen, di mana pelanggaran terhadap pasal 113 dengan ancaman hukuman paling singkat 5-20 tahun sampai dengan hukuman mati plus denda. Dan untuk pasal 131 bagi mengetahui namun tidak lapor, yaitu ancaman hukumannya paling singkat 1 tahun plus denda.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11:46 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 /PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, saya, Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yunita Claudia Larasati, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNBEK. Hari Senin tanggal 2 Juni 2026, saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya, yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yendri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liternya. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dan anggaran pendapatan belanja negara ataupun APBN, di mana BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya juga diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor

0: 191 tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi dan pemerintah menetapkan sejumlah kategori penggunaan pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Di mana pendengar, tujuan penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan BBM di dalam negeri serta mengurangi beban fiskal negara terkait subsidi energi. Pemerintah juga menegaskan kembali bahwa BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak, seperti yang pertama, kendaraan roda 2 di bawah kapasitas mesin tertentu, misalnya di bawah 250 cc, lalu kendaraan umum angkutan orang atau barang, serta usaha mikro, perikanan, dan pertanian dengan verifikasi khusus. Masyarakat dihimbau, himbau dari pemerintah, masyarakat mampu diharapkan sadar dan beralih menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax ke atas agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.
1: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
2: Apa?
1: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
2: Pacaran?
1: Mungkin.
2: Kok cepet?
1: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsi menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsi tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Tirsa Elvira, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setiap 10 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital, di mana peringatan tersebut mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, hingga promosi usaha kini berlangsung melalui platform digital ini. Di mana dilansir dari Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetuskan 10 Juni 2015, di mana gagasan ini diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Handi Irawan. Peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial itu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itu diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Dan sejak pertama kali diperingati, Hari Media Sosial Nasional terus menjadi pengingat penting bagi masyarakat. Momentum tersebut mengajak pengguna memahami manfaat sekaligus risiko yang muncul dari ruang digital.

0: Stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya diawali biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu sekian. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasanya disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat.
6: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat meresmikan rumah adat Rombing Ompuk Damau Panu di Desa Ambala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau sebagai komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
7: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak ke laporan selengkapnya.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Walhi menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak terhadap rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
6: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan terus terbakar berulang di setiap tahunnya gitu ya. Dan kita lihat dari periode tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya.
5: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28 ribu hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
9: Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu.
5: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.
8: Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian bagi calon anggota PWI guna meningkatkan profesionalisme jurnalis di tengah pesatnya perkembangan informasi digital dan maraknya konten di media sosial. Berikut laporannya.
10: Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan sekaligus organisasi PWI. Kegiatan ini membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, mengatakan OKK merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi sebagai wartawan. Selain sebagai dari proses rekrutmen anggota, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan informatif.
11: Dan ini kita bersyukur karena teman-teman PWI Kalbar aktif melakukan kegiatan OKK ini sehingga bisa menjaring anggota-anggota untuk memperkuat organisasi sehingga keberadaan PES khususnya di Kalbar dan khususnya PWI bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Kalbar ini.
10: Sementara itu, dari Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, menjelaskan bahwa OKK merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik.
12: Kami berharap peserta dan teman-teman yang sudah bergabung ke PWI bisa membesarkan organisasi, mengkampanyekan jurnalisme ya di Khatulistiwa, di Kota Khatulistiwa atau di Kalbar, karena di era digitalisasi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jurnalisme ini sangat penting untuk mengiringi perkembangan digitalisasi yang saat ini ya, yang cukup luar biasa, yang tidak bisa membedakan mana itu pegiat medsos, konten kreator, nah mana yang wartawan benar, yang profesionalisme gitu.
10: Dari PWI Kalimantan Barat diharapkan dapat lahir lebih banyak wartawan yang memahami etika profesi, memiliki kompetensi yang baik, serta mampu menjaga kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital. Gulista Kisra melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Beralih ke informasi selanjutnya, peresmian rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. Kita simak laporannya.
14: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kerisartus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompu Domau Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Kerisartus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Kerisartus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
7: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah hutan yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
14: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran Roming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
8: Perbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun, dibutuhkan strategi, pendampingan, dan model pengembangan yang jelas agar potensi tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
16: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang dari UMKM yang mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau bisa-bisa untuk kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas dari kecil menengah. Nah, ini adalah satu desain yang harus kita buat.
15: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia Banget.

0: Indonesia banget. Udah ada telepon, sabar. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung siang hari ini 7349 87, bisa juga di 08115701042. Ada cukup banyak lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Kita punya listnya pendengar, tapi kalau Anda mau dengar lagu lain boleh juga. Ada dari Melly Guslow featuring Martino Leo ya, dengan Ratusan Purnama. Tiara Andini, Merasa Indah. Mahalini, Bohongi Hati. Liodra Sang Dewi dan Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik. Ada juga Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Caleb J, Di Balik Pertanda. Arsy Widianto, Masih Di Hatiku. Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Dan Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Langsung saja mendengar ya, kita angkat telepon pertama. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di mana? Lagi apa tuh? Tok tok tok tok tok. Suara backsoundnya cantik. Sehat ya?
1: Apa
0: tuh?
1: Di masjid dekat rumah saya ini ada.
0: Renop. Nah. Paham. Sehat ya? Kakandanya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Itu Roni Parulian.
0: Inilah salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak kah Dinda ini?
0: Dinda boleh.
1: Dinda. Boleh. Lebih mesra.
0: Lanjut.
1: Yang pertama buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Wardi juga, Pak Mo, terus buat Mama Lu, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat Mak Njang Siti Email, terus buat Jaka Suara, Bang Deddy, Bang Hendra, terus buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, Mbah Kakung, terus buat Pak Usul Busri di Sandas, Wanaki, Mang Iman Nabela, Ella juga, Nia, terus buat siapa lagi ya? Buat Anwar, kalau dengar. Adinda saya yang satu, Adinda.
0: Ada nih.
1: Buat Adinda Seri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Rina di Padang Tika juga selalu. Semua-semua lah tanpa terkecuali. Soalnya agak berisik.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Buat Adinda, dua-duanya Adinda saya, semoga selamat bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih Bang Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum
0: Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, emang sengaja saya mau bilang Ruang Rindu, kan udah tahu siapa yang nelfon Bang Jafar. Kira dijawabnya Ruang Berbagi Rindu, enggak ya. Gimana kabarnya Bang Jafar, sehat dan keluarga?
2: Sehat, Mbak Mi, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau dengar lagu apa ini?
2: Tiara Andini ya, Mbak Mi.
0: Tiara Andini boleh. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Mbak Me, semoga sehat selalu, sekeluarga, Aura Pak Moknya, Amoy, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, buat Mbak Tini, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ema Selpa sama Bang Junanya, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Email, Mak Jang Siti, buat Makam, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Awi, Pak Asmara, Pak Herman, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Pawadol, Bang Kiki, buat Bang Rosi, sama Kak Nurjana Putra Tanru, sama Kak Sri-nya, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dibungkas, ini buat Jaka Suara, Bang Jaka, kalau ndak ada omong-omongnya macam-macam, janganlah di sanduk makam Bang Suha.
0: Suara
2: kesianlah mereka tu. Jangan main sampai-sampai suaranya ngomong macam-macam.
0: Aduh.
2: Kayak Cik Nur kemarin tu.
0: Apa tu?
2: Gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Kita ni mulut ni dengar orang semua. Kita di radio ni maksudnya semua mendengar. Kalau kita bersahabat ini jangan ngomong macam-macam. Ini saya hanya meluruskan jalan omongan dari makam.
0: Oke, baik. Kami.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lanjut satu penelpon lagi di segmen ini. Halo, Indonesia banget.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Betul sekali, Cik Nur.
3: Tahu aja Nur dengar. Lagu cewek apa nih?
0: Lagu ceweknya masih ada Melly Goeslaw, Ratusan Purnama. Mahal ini bohong.
3: Yalah itulah.
0: Oke, boleh. Silahkan salam-salamnya. Betul.
3: Ayolah, pokoknya nanti didengar ya. Siapa yang minta ya. Buat Maydi Sudaina beserta mamak bapak juga. Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Lanjut. Buat Amoy, Abah Uminya juga. Makam Bu Aja Arfia juga, siapa ini? Bang Rosi, Nurjana, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, ada juga Ayu Krepa, Bang Sukotina, Emma Sirpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan, ada juga Mak Anjang Siti, Emil juga. Lanjut, ada Awi, Bang Batia juga, Wardi, Mak Mo, serta Pak Mo Aura juga. Ada Dino Pasmilan, Bang Jek, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Pak Asmara, Kak Ani Gang Purma juga. Ada siapa? Kanda Yahya, Mak Edward Singgit. Ada Mbah Kakong juga. Kang Sabib ada. Buat yang disambat, buat Hendra Gunawan. Ada juga Darul Mendaluk. Ada Bang Badol juga. Pak Usul Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin. Ada juga Bang T. Wan Usuwana, Si Ela Tiania. Yang lain, Diona di Kupang, Bang Deden. Yang lain, Mak Tini. Anista di UKA juga, Bang Herman, Mak Ye. Yang lain, Moma, sampai terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Zainab. Moma, tampak terkecuali di Bungkus Habis.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus ya teleponnya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, silahkan di 734987, bisa juga di 0811570142. Tapi kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilihkan. Ada dari Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya, Tiara Andini Merasa Indah, dan Melly Goeslaw dengan Ratusan Purnama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Mahal Ini Bohongi Hati, Liodra Sang Dewi, Ziva Magnolia, Pilihan Yang Terbaik, Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Lalu ada juga BCL featuring Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu, Juicy Lucy, Terlalu Tinggi, Caleb J, Di Balik Pertanda, Arsy Widianto dengan Masih Hatiku, Wijaya 80, Terakhir Kali, dan Noah, Separuh Aku. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Bang Hendra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Hendra, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Me.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah.
1: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Mbak Me, ya, semuanya
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin. Mau dengar lagu apa ini?
1: Noah ya, Noah.
0: Boleh, salamnya silahkan.
1: Nah, kita salam untuk Bang Japar tadi ya. Sama Kak Nilanya, mudah sehat selalu. Untuk Bang Japar, untuk Bang Yahya juga tadi di Wajo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Awi di Kobar, untuk Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Wardi di Sungai Rengas, Zulaiha sama Bang Hamdan Hananya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bunda Siti Satina yang lagi tidur siang, kata dia.
0: Sedap.
1: Semoga sehat selalu ya Bunda ya.
0: Amin.
1: Sama emailnya.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mbah Kakung, Koko Ali, buat Bang Deden. Bang apa dia? Lupa sini lah.
0: Sudah
1: masuk cuma lupa. Mama Nurul. Mama Ririn. Untuk Bang Amin Sanjaya. Mama Mukmin. Cek Nur di Bakau. Untuk semua-semua lah Mukmin ya.
0: Siap.
1: Buat Mukmin, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu Mukmin.
0: Amin ya robbal alamin. Dadah, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Hendra. Dan lanjut lagi pendengar, silahkan yang ingin bergabung juga menyusul Bang Hendra ya, bisa milih lagu favoritnya. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Banget banget banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Kabar.
0: Alhamdulillah baik. Gimana gak kabarnya tuh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih kak?
2: Yang terbaik.
0: Yang terbaik boleh. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Mbak Mei. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Dek kecil kak, kecil kan dek? Nah kecil kecil. Buat Mbak Mei sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga buat Bang Teh tadi tuh yang ada di Mempawah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Teh. Semangat Bang Teh. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Sehat selalu berserta mamak bapaknya. Buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Deden, Bang Deddy, Bang Badul, Bang Darul. Buat Bang Dino, Bang Jek. Buat Koko Ali, Koko Budi, buat siapa lagi ya? Bang Pebi Sungai Asam, Mbah Kakung, buat Aura dan Pak Mo, buat Manjang Siti, Kak Imel, Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Ardiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan. Oh, Bang Iwan, dah balik dari pekerjaan belum? Selamat istirahat ya, aku udah balik. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Juga buat Cek Nur yang ada di Bakau. Buat apa lagi ya? Udah gabungnya lupa. Kak Ima Telpa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Semangat Mak Nurul. Juga buat Amoy yang ada di Siantan. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Abah Umi-nya. Mudah-mudahan Umi abahnya pulih seperti sedia kala. Yalah, dari yang lain itu dari A sampai Z dah ya.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu. Tidak kurang
0: kata apapun. Amin ya robbal alamin.
2: Buat Mbak Mei, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Juleha ya. Lanjut satu penelpon lagi. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Assalamualaikum,
3: Mbak Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ismail Chandra. Gimana kabarnya?
3: Kabar baik ya, Mbak Mai.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu?
3: Boleh dikapa, nih?
0: Saya baik juga, alhamdulillah. mau
3: lagu
0: dengar
3: lagu di luar apa? Playlist ya?
0: Boleh main dong, main. Boleh.
3: Hijau Daun.
0: Apa judul lagunya?
3: Apa sih itu, Mbak Mai?
0: Hijau Daun. Saya cari dulu ya.
3: Apa?
0: Hijau Daun, saya cari dulu. Hijau Daun, banyak nih. Ilusi Tak Bertepi. Lalu juga Setiap Detik. Selalu Begitu, Dewi Hayalan, Suaraku Berharap, Cobalah Ku Tetap Sayang, Terpaku Di Hatimu, meski Kau Bahagia, Biarkan Waktu, Cinta Di Mana, Sisa Hati, Aku Dan Air Mata. Nah itu dia.
3: Ayo tahu ya, Bu.
0: Ih, iya Allah. Salam-salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Menjapar Kanila.
0: Iya.
3: Buat Amoy di Setan. Channel Di Bakau. Kak Julayah, Bang Hamdan. Terus buat Pak Buswada, Mak Ye, buat Bu Natanda, Ben Ropan, Bawa Dehendra, terus buat Bu Natanda, Ben Ropan, buat Aura sama Pak Mo, semua lah Mbak Mai.
0: Oke deh, siap.
3: Untuk Mbak Mai, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ismail Chandra. Baik, mendengar sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja saya putarkan ya. Dimulai dari Noah dengan Separuh Aku, Ziva Magnolia Pilihan Yang Terbaik, dan Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada

makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Indonesia banget ya. Di segmen ini saya mau baca dulu pendengar ya, untuk beberapa pesan WhatsApp yang sudah ada di sini mengantri ya untuk dibacakan. Dari Kak Ayu Greva dulu. Selamat siang Mbak Cantik, selamat siang juga. Ada Ayu Greva request lagu Tiara Andini, salam balik untuk yang sudah salam, dan salam untuk semuanya. Untuk Mbak Mi Cantik, selamat bertugas pulangnya hati-hati. Terima kasih. Lagunya diganti, kan saya bilang tadi tuh lagu Tiara Andini sudah diputar, katanya ganti aja dengan lagu Rosa. Oke. Lanjut lagi. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banyak.
0: Iya, betul sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Anjang. Sehat.
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
0: Mau lagu apa, Mak Anjang?
1: Boleh enggak lagumu?
0: Boleh. Apa judulnya?
1: Kasih gelap.
0: Kekasih gelapku kah? Kenapa gitu? Iyalah. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, sehat selalu keluarga ya bundanya.
0: Amin.
1: Selamat lancar, tanpa Allah rezekinya mudah, Allah harusnya cepatkan jodohnya. Ya Allah, jangan biarkan Mbak Mei sendiri. Berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin.
0: Amin. Lanjut.
1: Ingin lagi undangan, Mbak. Terus Mr. Jafar sama Kak Nilanya. Makan Majar Bia. Jaka suara. Terus ayah anda pula.
0: Ampun, ayah anda nih. Siapa sih ayahnya ini, penasaran kita yang mana sih?
1: Hendra Gunawan.
0: Oh, loh. Kok Hendra Gunawan? Hendra Gunawan tuh penyiar kita dulu.
1: Iyalah kali.
0: Lanjut salamnya.
1: Anak Pak Sadi. Pak Sadi dengan Manjang nak diam bawah. Nak kartu kuning, lagu nanti dah nyangkul. Masih ambil bajal dia. Tahan ni nak ngatung diri pula. Dia ni Pak Sadi.
0: Lanjut.
1: Terus Kak Elni cantik banget. Bang Amin Senjaya. Terus Bang Jek Kak Aniknya. Terus Wak Meliwat Jenahnya. Aura Pak Mo. Terus Yahya Batia, Awi Wardi. Terus Hamdan Hananya. Betul tak? Kak Jeleha Hamdan Hananya. Ayu Grepa. Terus Kak Tina, Bang Junaiman Selpam. Kak Sri Kutra Tanghul, Bang Rosi Nurjana, Long Anak Indra Antri Opan, terus Ayu apa ya? Ayu Rupa udah ada tadi. Mbak Lasiem, Imin juga. Selamat beristirahat di rumah, keluarga sehat.
0: Amin.
1: Terus Bang Deden, Bang Badol, Bang Deddy, Bang Ismail, Bang Padilah, Bang Darul. Terus Amoy Siantan, terus Anita Diuska, Yunita Dilanda. Terus Pak Subusri, terus Wanaci, Wanucu, Bang Teh, Tia, Nila, Ella, terus Imran Ahmad, kau. Bang Hamjah, Atika, Mama Iti di Bengkayang, Manis Manila, Bunda Rama, terus lama beliau ni tak masuk radio ni tak muat, sudah mundurkan diri dia. Terus Alita Karisma gagap kau dah tua ni. Adalah semuanya lah ya.
0: Oke deh, siap.
1: Tak panjang sih, baru satu persatu yang tidak mengurang cinta kasih sayang panjang. Mudah-mudahan sedalam lindung Allah, ditambah Allah rezeki, dibukakan pintu surga, diangkatkan derajat kita, dijauhkan dari bala bencana, diampunkan dosa-dosa kita. Rezeki jauhin, dekatkan. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Akaula.
0: Baik, terima kasih ya. Manjang Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kasihan tak nyaman hati ya rasanya, Mei.
0: Aduh. Nah, ngapa hari ini pada ndak?
2: Oh, Mei. Kena fitnah.
0: Oh, kena gak?
2: Kena. Ini nampaknya tak panjang, kan, Mei. Tak boleh nak dienokkan nampaknya nih.
0: Ya Allah. Nah, semoga cepat selesai masalahnya. Wah, ya.
2: Ya, semoga lah cepat selesai.
0: Baik. Pilih lagu lo, pilih lagu lo.
2: Lagunya itu BCL masih ada.
0: Masih ada.
2: Itu ya, Mei.
0: Salamnya.
2: Salamnya pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Lalu salamnya dari A sampai Z ya. Ya.
0: Oke deh.
2: Buat semuanya, terima kasih yang udah menyapa. Anak-anak untuk menyapa satu persatu.
0: Siap.
2: Mbak Mei, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya. Satu lagi deh, biar pas sampai closing. Dipersingkat ya, semoga bisa singkat nih. Salam-salamnya juga ya. Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget nih.
0: Makam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam mau dengar lagu apa?
3: Apa lagu nih?
0: Masih ada Shireen Sungkar dan Tengku Wisnu dengan Cinta Kita, Leodra, Sang Dewi, Mahalini, Bohongi Hati. Laki-lakinya ada Cappuccino Pacar Rahasia, Wijay 80 Terakhir Kali, Arsi Widianto Masih Hatiku, Caleb Jadi
3: Terakhir Kali ya?
0: Terakhir Kali boleh. Sila salam-salamnya.
3: Salam-salam ini buat semua ya, A sampai Z ya, Mi.
0: Boleh.
3: Makam nih minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, makam tolong jaga suara, jangan ngomong macam-macam. Ini makam bisa lapor ke polisi. Ini tetap langsung nih, Mei. Mok Pak Mok makam bawa ini, makam mohon info ya. Hati-hati jaga suara mulutnya. Itu ya makam. Ini harus berjalan. Makam lapor polisi, makam tak terima. Itu mencemar nama baik makam. Makam ya. Makam info, dengarkan jaga suara ya, hati-hati. Pak Mok, waspada ya. Makam tetap lapor. Tunggu ya besok. Ya, siap-siap. Dah, makasih ya, Mei.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masalahnya segera terselesaikan ya, masalah apapun itu. Dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita putarkan ya. Dimulai dari Rosa dengan Hati Yang Kau Sakiti.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di ruang rindu lagi kan. Indonesia banget. Iya, karena semalam ruang rindu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Indonesia Bangetnya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihannya ya. Jangan kecewa untuk Anda yang tertinggal untuk request-requestnya hari ini, karena bisa bergabung lagi nanti malam ya, atau besok juga masih sama di jam yang sama 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya.

0: Pontianak sore ini. FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah ditemani rekan saya Meiti, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Nah pendengar, adapun rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk temani sore Anda, ada inflasi dan investasi yang akan kami hadirkan nanti setelah azan asyar sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16 nanti akan ada ragam informasi aktual terkini dari wilayah di Kalimantan Barat dalam berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu setelah itu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi sore hari ini pendengar dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 19 pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita sentral, dan nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga menginformasikan pendengar bagi Anda yang beragama Muslim, untuk azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 10 menit. Sambil menunggu kumandang azan asyar, pendengar kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak, lagu religi, sebuah lagu dari Yofi and Nunu, Obat Hati.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, setelah ini kami akan langsung hadirkan ke ruang dengar Anda inflasi dan investasi, yang akan membahas tema investasi bukan cuma soal uang bersama

0: Sore hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, inflasi dan investasi dengan tema investasi bukan cuma soal uang. Nah, pendengar, kalau kita mendengar kata investasi, nah sebagian besar dari kita mungkin akan langsung membayangkan saham atau emas atau berbagai instrumen keuangan lainnya. Padahal investasi ini tidak selalu berbicara tentang uang, tapi bisa juga tentang waktu, ilmu, keterampilan, pengalaman, sampai relasi juga yang kita bangun hari ini, itu juga merupakan suatu bentuk investasi. Nah, pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait tema ini, tentunya kami sudah menghadirkan narasumber sore hari ini di Studio Pro 1 Pontianak. Ada Muhammad Nur Badarudin, Ketua Bidang 1 OKK HIPMI PT IAIN Pontianak, dan Maulana Raul Arteta, Sekretaris HIPMI PT IAIN Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Nur dan Raul.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya sore ini, sehat semuanya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana tadi perjalanan ke RRI, siang ini panas kah?
1: Cuma tadi balik dari kampus sih nggak terlalu panas.
0: Oh, nggak terlalu panas.
1: Mungkin dari alam memberkati lah, mudahan ya.
0: Betul. Kalau Nur juga sama, aman?
2: Saya pun tadi pagi juga kuliah, mungkin karena siangnya juga panas jadi agak sore dikit.
0: Oke, baik kalau begitu. Karena sore hari ini sudah terima kasih karena sudah meluangkan waktunya sore ini untuk berbincang bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan sebelum kita ke tema, kita ajak juga pendengar kita untuk bergabung ya. Siapa tahu dari Anda pendengar yang ingin bertanya-tanya bisa langsung bergabung bersama kami via telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042 dan live YouTube kami, maksud kami, di Pro 1 RRI Pontianak. Dan Nur dan Raul ya.
2: Iya.
0: Nah, sebelum kita masuk ke tema, kita boleh cerita-cerita dulu nih tentang HIPMI. HIPMI PT IAIN Pontianak. Nah, ini sejak kapan mengikuti HIPMI? Dari Nur dulu boleh.
2: Kalau dari pribadi saya, saya jujur perlu pertama kali ini ikut HIPMI baru juga karena baru-baru ada ya Bang Raul ya. Karena baru ada jadi saya pun kayak tertarik langsung mau ikut. Karena kebetulan juga ada keluarga saya itu yang ikut di HIPMI Kabupaten Mempawa. Nah, gitu. Jadi saya kayak terinspirasi juga gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Raul sendiri bagaimana Raul?
1: Jadi yang setahu aku tuh HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan juga telah didirikan dari tahun 1972. Dan untuk saya pertama kali itu diajak oleh ketua kami, jadi ketua umum Syari Parugaya. Jadi dia mengajak, "Ayo Pak, ayo join ke kami di apa HIPMI PT IAIN." Oke, saya tertarik kan. Saya juga apa pengen juga berusaha jadi pengusaha di usia muda. Oke, mungkin saya ngambilnya di jurusan hukum tata negara untuk kuliah saya. Akan tapi salah satu doa saya itu dari SMA itu saya ingin menjadi pengusaha muda kaya yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah Allah itu berikan jalan apa jalanlah untuk saya untuk menjadi pengusaha muda bermanfaat itu. Jadi alhamdulillah ketemu dengan Syari Parugaya dan juga dipercaya untuk menjadi sekretaris umum.
0: Oke, baik. Yeah. Kalau begitu berarti memang sudah ada ketertarikan, ada ajakan juga ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, kalau kita lihat sekarang nih teman-teman usianya Nur sama Raul, ini kalau pandangan kalian lah tentang generasi muda terhadap investasi, kira-kira apakah sudah melek atau masih banyak yang kayak ah nantilah kan masih muda gitu. Nah, silakan kalau menurut Raul bagaimana?
1: Mungkin dari sekelilingku ya ada juga beberapa temanku tuh yang udah melek terhadap apa investasi di usia muda. Ya mereka berbagai macam, kayak ada juga di properti, ada juga di usaha UMKM-nya dia, dan juga ada di beberapa kayak kripto dan lain-lain mata uang kan. Ya menurut aku tuh itu menurut aku ya relevan lah untuk kita di masa muda sekarang kan, dan juga kita butuh kehidupan itu butuh yang namanya uang. Jadi menurut aku saran kalau kita melek dari sekarang tuh salah satu jalan yang bagus lah untuk salah satu ke depan kita, karena untuk memulai ini kita harus memulai dari investasi. Sebagaimana investasi itu juga dengan bekerja dan juga dengan apa dengan uang, akan tapi juga dengan waktu, kesehatan itu juga investasi. Bahkan relasi itu juga investasi. Yang mana kita apa kita mulakan itu di HIPMI PT IAIN Pontianak.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Nur sendiri bagaimana Nur?
2: Kalau dari pribadi saya, kalau untuk investasi seharusnya sebagai mahasiswa itu dia sudah melek terhadap investasi. Nah, mungkin untuk lingkungan sekitar saya itu sudah banyak juga seperti yang

0: Bang Raul ceritakan dari lingkungan teman-teman Bang Raul, teman-teman saya juga sudah ada yang melek tentang investasi, tapi lebih kepada kripto atau saham dan lain-lainnya gitu. Dan juga sebenarnya kalau menurut saya itu kan investasi itu apa yang kita tanam hari ini itu semoga maksud itu ke depan tuh bahkan bakalan bernilai besar gitu. Nah makanya di sini investasi itu tidak hanya uang atau saham atau kripto, bisa jadi juga tentang pengalaman ketika kita dalam organisasi atau relasi dan juga pengembangan pada diri kita sendiri gitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut Raul dan Nur, untuk seusia kalian, yang paling penting nih investasi di sisi mana dulu sih? Gitu. Silakan Nur.
0: Sekarang kalau investasi yang paling penting yaitu menurut saya itu pengembangan pada diri kita sendiri. Karena bagaimana kita ini berinvestasi untuk menghasilkan bermanfaat pokoknya ke depannya gitu. Bagi seorang mahasiswa yang pastinya kita bakalan berinvestasi dari segi pengembangan diri kita, skill kita untuk ke depannya, terutama ketika kita selesai dari kuliah pasti bakalan terjun ke dunia bisnis atau dunia kerja. Nah, dari situ kita memperbanyak relasi, pengalaman, dan juga pengembangan pada diri kita pribadi gitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Raul sendiri gimana? Apa investasi yang paling penting untuk anak muda zaman sekarang nih?
2: Oke, kalau dari aku ya, investasi paling penting itu yang pertama adalah belajar. Ya, belajar kita benar salah itu belakangan. Yang penting kita mau untuk belajar ataupun memperdalaminya. Dan juga untuk memperbanyak relasi, juga investasi relasi, investasi pengalaman dan juga kesehatan itu penting. Karena di dalam siklus 24 jam kita hidup, kita harus membagi-bagi waktu, jam-jam kita tidur, jam kita belajar, dan jam kita untuk berinvestasi juga. Yang mana kalau kita di usaha usia muda sekarang, kalau menurut saya, itu pertama kali itu investasi bukan cuma uang. Dan juga jangan di pikiran kita tuh hanya uang-uang aja. Uang itu bisa kita cari, bahkan jangan sampai kita ternodai karena uang. Dan lebih bagus kita bermanfaat untuk orang lain, dan salah satu investasi yang paling berharga ialah kita bermanfaat untuk orang lain. Uang, karena uang kita bisa terpecah belah, akan tapi karena kebaikan kita, relasi kita dan lain-lainnya itu bisa memperdalam hubungan kita kepada orang lain dan juga membuat kita dikenal orang karena kebaikan kita dan karena efek positif vibes yang kita miliki, seperti itu.
1: Oke, baik, berarti dari Nur sama Raul nih ya, intinya tuh kalau investasi nggak cuma soal uang, berarti juga keterampilan, belajar, sama tadi perbuatan baik itu juga investasi, tabungan kita biar masuk surga kan ya. Oke, kalau dari Raul sama Nur sendiri nih, sekarang udah mulai invest di bagian mananya nih? Apakah ada juga invest saham kah, emas kah, uang kah, atau lebih fokus ke kayak tadi karakternya, kemudian pengembangan diri? Silakan.
2: Kalau dari saya sih yang paling pertama itu pertama dari diri sendiri dulu. Terus juga dari relasi dan juga dari apa organisasi dan juga dari pengalaman. Uang ya saya juga mencari uang di salah satu properti, akan tapi yang paling penting ialah pengalaman. Walaupun hasil kita tidak terlalu maksimal besar lah sesuai ekspektasi, ya udah kita syukuri apapun yang kita dapat itu, syukuri karena akan bertambah. Sebagaimana yang saya pernah dapat kan, kalau emang kita orang yang bersyukur maka akan ditambah-tambahkan. Jadi itulah yang saya terapkan. Walaupun sepenghasilan sedikit akan saya bersyukur, dan juga bukan apa, uang itu bukan rezeki ataupun investasi itu bukan datangnya dari diri kita sendiri, akan tapi dengan orang yang kita kenal, dengan pengalaman yang kita alami dan juga pengetahuan yang kita dapat, itu adalah investasi yang sangat panjang untuk masa depan. Bahkan pengetahuan kita dan ilmu kita itu akan mengalir sampai kita meninggal nantinya, seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Nur bagaimana?
0: Kalau dari saya, investasi yang saya lakukan, saya lebih ke pengembangan diri saya pribadi, seperti memperbanyak relasi, terus juga pengalaman, itu yang penting pengalaman. Terus bagaimana cara kita, maksudnya itu pemandiri ini, bagaimana pola pikir kita dilatih, dirubah, dan juga tentu di HIPMI juga ini pola pikir wirausahanya juga. Nah terus Kalau masalah investasi uang atau yang lainnya itu saya belum ada nyoba. Tapi itu ada saya tertarik mau mencoba, cuman belum. Jadi fokus saya yang sekarang itu lebih ke pengembangan diri saya, terus relasi yang saya berikan, yang saya kembangkan, gimana untuk berguna untuk kedepannya gitu.
1: Oke, baik. Nah, ada enggak momen ketika kan kalau mau investasi apapun itulah, baik itu ke keterampilan ataupun pengembangan diri dan yang lain-lain, itu kan pasti ada hal yang perlu dikorbankan. Ada enggak momen ketika kalian misalnya mau ambil keputusan tuh susah gitu, tapi ternyata pas udah diambil keputusan ini, oh ternyata investasi yang aku lakukan nih berguna banget loh buat hidupku sekarang gitu atau nanti. Ada enggak momen ketika itu?
2: Oke, okay, kalau dari aku ada sih. Aku orangnya kalau belum dicoba ya udah coba dulu. Kayak misalnya salah satu aku investasi yang paling berharga menurut aku tuh kayak salah satu masuk bujang dara.
1: Oh, bujang dara juga bujang ikut dara. Ya.
2: Jadi awalnya tuh pengen antara nyoba atau enggak nyoba atau enggak. Jadi kalau aku tuh kan ya udah bismillah aja lah, aku modal bismillah kan. Cuma ada beberapa apa keterampilan yang aku bekali gitu kan. Jadi kalau emang masuk alhamdulillah kita tekuni ya, kalau enggak masuk ya udah kita coba lagi di kesempatan berikutnya. Jadi kalau emang seperti itu aku tuh awal kayak ada maju mundur kan. Cuma udah niatin tekad yang kuat dan niatin apa aku juga ingin apa membagikan orang tuaku. Jadi dengan niat itu seperti itu alhamdulillah tuh semua yang aku terapi itu lancar semua dari awal masuk sampai dapat juara runner up 2. Itu kayak alhamdulillah bersyukur banget lah. Keren. Bahkan ada beberapa orang itu kan harus mencoba 2 kali. Bahkan alhamdulillah dengan kesempatan yang sekali itu aku bisa menempuh sampai juara ketiga. Nah, itulah salah satu investasi yang tersebut ialah salah satu pengalaman yang aku dapatkan. Dan juga relasi. Dan juga aku memiliki alhamdulillah kayak relasi beberapa orang hebat. Salah satu aku kayak pernah audiensi dan mengundang juga Bapak Edi Kam tuh sering ketemu. Cuma yang paling sering kayak mengundang ataupun lebih berfoto itu kayak istrinya beliau, Bu Yeni. Nah, itu salah satu kayak investasi yang bahkan wah enggak pernah diterbayangkan gitu loh. Bahkan aku sempat mikir ya kayak kenapa sih di antara beribuan bahkan jutaan dari warga muda di Pontianak itu enggak mau milih masuk bujang dara. Karena itu loh kesempatan buat kita untuk memiliki nama dan juga memiliki pengalaman, dan dari itulah salah satunya itu Syarifah Rugaya sebagai ketua umum itu menarik aku untuk menjadi sekretaris umum untuk di HIPMI PT ini. Di salah satu pengalaman itulah investasi yang amat paling penting sih. Bahkan yang kalau udah orang tahu jam terbang kita ataupun jam turun kita gitu kan, itu akan menjadi landasan kuat untuk merekrut kita seperti itu. Yang mana investasi bukan hanya sekedar uang akan tapi semua hal kesehatan. Bahkan jika kalau emang kita sering memikirkan hanya uang, kita akan menjadi egois untuk diri orang, diri kita sendiri dan juga diri orang lain. Akan tapi jika kita memandang itu dari segi hal-hal lain ataupun lainnya, kalau seandainya kita hanya memikir tentang uang, kita hanya bisa menjadi ATM berjalan. Bahkan ATM kita lihat ATM nggak bisa dimanifestasi hanya untuk ditarik dan tarik setor tarik tunai. Jadi sepertilah jika kita tidak menerapkan dari skill, ilmuwan, pengalaman dan lain, kita hanya akan menjadi ATM berjalan.
1: Iya, baik Raul. Ini sangat menginspirasi ya. Berarti memang kadang kan banyak yang ragu-ragu nih mau ikut bujang dara karena kadang ada yang masih belum pede. Itu pasti utama. Tapi ternyata pendengar, kalau berani mulai aja dulu, yang penting diniatin, diseriusin, dibekalin, ternyata bisa berhasil juga ya Raul ya.
2: Iya betul.
1: Oke, baik. Nah kalau dari Nur, ada nggak momen yang kayak gitu tadi?
0: Saya selalu ingat pesan dari orang tua saya, yaitu jangan pernah untuk berhenti mencoba, karena kita tidak tahu rezeki kita tuh ada di mana. Nah kalau dari pengalaman saya pribadi, saya kan orangnya itu sebenarnya itu takut sebenarnya untuk mencoba, tapi pas udah terjun itu kayak malah keterusan dan kayak asik gitu kan. Jadi kepengen, oh rupanya gini loh misalnya kan. Karena satu momen itu pernah daftar duta FEBI, yaitu duta fakultas. Nah di situ padahal cuman disuruh ajak-ajak aja. Cuman disuruh ikut aja kan, jadi kita nggak tahu. Pas udah ikut, oh rupanya kayak gini, bagaimana di atas panggung disaksikan ramai orang, bagaimana kita menjawab pertanyaan dari juri secepat mungkin. Dan itu salah satu pengalaman first time pertama kali yang saya rasakan di atas panggung dan disaksikan banyak orang. dan seterusnya sampai ke hingga sekarang ini pun kayak, kemarin juga saya merasa pengen mau jadi MC karena kayak tertarik gitu kan. Tapi sempat saya nanya ke senior saya gimana caranya jadi MC yang baik ketika awal-awal mau mencoba gitu kan. Ya. Terus pesannya cuma satu, percaya diri aja katanya. Hmm. Ya udah. Kalau tidak kita coba kan kita enggak tahu.
1: Betul.
0: Jadi kemarin itu saya coba dan alhamdulillah sampai sekarang pun kayak kalau ada info MC saya MC ya gitu.
1: Oh, jadi sekarang ketagihan. Ya,
0: ketagihan karena kita udah mencoba tuh, oh rupanya gini lah rasanya jadi MC, mungkin gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini kayaknya kalian berdua nih bisa nih membangun rasa percaya diri itu tadi ya, buat naik ke panggung, buat ikut organisasi, untuk coba berinvestasi di diri. Nah, kira-kira apa yang mendorong kalian boleh dikasih tahu maksudku tipsnya ke pendengar gitu ya, supaya enggak takut lagi gitu loh untuk mulai, karena orang tuh banyak yang berat tuh untuk mulainya gitu loh dibanding menjalaninya. Pas udah jalan kan kayak, oh ternyata gini gitu kan. Ada enggak dari kalian mungkin bisa sampein lah intinya kayak dorongan supaya mereka juga berani gitu untuk mencoba. Silakan, siapa dulu yang mau nyampein?
2: Jin, silakan dari Febri mulai.
1: Setunjuk-tunjukkan nih.
2: Oke, bebas.
0: Kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman atau kawan-kawan yang masih takut untuk mencoba, selalu saya kayak kasih nasihat atau saran, kayak pesan banyak juga ya kan. Bang, gimana sih biar bisa percaya diri kayak abang, biar bisa kayak abang bisa megang mix jahat. Nah, gitu. Pesan saya satu, jangan pernah takut untuk mencoba. Yeah. Karena kita gak bakalan tahu setelah kita terjun gitu apa yang kita rasakan. Jadi untuk mereka-mereka yang masih takut, kayak coba untuk berani, memberanikan diri, membuka diri, dan juga memberikan yang terbaik intinya gitu.
1: Oke, siap. Kalau dari Raul?
2: Kalau dari aku, kesempatan sih gak datang dua kali ya. Jadi kalau emang udah datang kesempatan itu, maka ambillah. Karena kita gak tahu kedepannya kita apa masih ada atau bukan lagi kita yang menjadi apa pengambil kesempatan itu. Jadi walaupun kesempatan itu datangnya jaraknya sekecil apapun, sedempit apapun, kita tetap harus tetap ambil. Karena untuk memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki dari soft skill kita. Contohnya kita kayak jangan coba apa seperti yang kata Febri bilang, untuk memegang mic aja kita gemetaran.
1: Yeah.
2: Kita harus mikir dampak dari kita megang mic, apakah kita banyak dari positifnya atau negatifnya. Yeah. Kita harus berpikir bahwasanya kita jika memegang mic ini, maka dari dampak ini sepertinya contohnya kami berdua alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk berbicara di Pro RRI dan juga apa menjadi public speaking dan juga menjadi MC. Jadi kita harus memikirkan apa sih dampak yang akan kita apa yang kita hasilkan dari memegang mic.
1: Yeah.
2: Nah, jadi jangan pernah apa berhenti untuk mencoba, gagal coba lagi. Yeah. Namanya juga kehidupan, ya kita juga belajar kan harus mengorbankan dari kesalahan.
1: Betul.
2: Itu. Kesalahan ialah untuk kita agar lebih benar lah, lebih memperbagus diri kita. Jadi jangan berhenti untuk mencoba. Adapun kesempatan itu, maka raihlah, ambillah. Mana tahu kita bisa menjadi bintang di situ ataupun jalan rezeki kita untuk menjadi investasi diri kita sampai ke masa depan.
1: Oke, baik. Kalau begitu, kita akan rehat sejenak ya sambil nanti kita bahas lagi selanjutnya soal investasi ini lebih dalam lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak.

Tahukah Anda, saat ini Indonesia terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor. Mulai dari industri hijau, ekonomi digital, hingga energi terbarukan. Investasi bukan hanya soal modal besar, tapi juga kepercayaan. Dengan iklim usaha yang makin kondusif, izin yang lebih cepat, dan infrastruktur yang terus berkembang, membuat Indonesia kini jadi tujuan menarik bagi para investor, baik lokal maupun mancanegara. Dan yang paling penting, peningkatan investasi berarti lebih banyak lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Jadi, mari kita dukung bersama. Karena dengan investasi yang tumbuh, Indonesia pun makin maju.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Inflasi dan Investasi. Edisi hari ini 10 Juni 2026, masih bersama saya Cherry Lubis dan dua narasumber kita sore hari ini, ada Nur dan Raul dari HIPMI Perguruan Tinggi IAIN Pontianak. Dan kita lanjutkan pembahasan kita ya terkait investasi bukan cuma soal uang. Nah, kalau sekarang kan kita lihat-lihat informasi banyak sekali ya beredar di media sosial, di Google, dimanapun itulah, gampang lah untuk kita menemukan informasi seputar investasi dan lain-lain. Tapi kadang banyak juga anak muda yang FOMO. Nah, ikut-ikutan kan, mau invest terus ternyata investasinya malah investasi bodong. Nah, kalau dari Raul dan juga Nur, di lingkungan kalian ada nggak teman-teman kalian yang mungkin terjebak di investasi bodong ini tadi gitu kan, tergiur dengan tawaran-tawarannya tapi malah jadinya rugi gitu, ada nggak?
1: Ada sih.
2: Ada.
1: Jadi kayak contoh tuh ya, salah satu judul sih yang paling berbahaya sih. Jadi kayak udah sekali mencoba itu pasti kita bakal ketagihan. Mungkin ya dari bandar-bandar itu hanya mengasih kesempatan kita untuk mengambil keuntungan hanya sekali dua kali. Akan tapi kita sering top, akhirnya kita dibodoh-bodohi sama mereka kan. Ibarat judul kan udah diatur sama bandar. Dan kita pun nggak bisa juga untuk harus mencari uang dari situ. Itu tergantung hoki dan juga tergantung rezeki uang kita di tangan bandar gitu loh. Jadi teman-teman Pontianak itu harus sadar lah, teman-teman usia muda. Jadi jangan sampai tuh terpengaruh untuk mencari uang muda dengan cara judi online. Itu kan dari pemerintah juga itu telah melarang dan malah membahayakan. Bahkan juga di beberapa belakangan terakhir itu bahkan ada ibu yang rela membayarkan hutang judul anaknya sampai belasan juta. Betul. Nah, itu kan udah mempengaruhi menjelekkan negatif buat diri kita, bahkan keluarga kita. Bahkan teman-teman bisa sadari juga, jika kita mendapatkan uang dengan cara yang susah, maka kita akan menerima penghasilan itu dengan sukacita. Kan tapi kalau emang penghasilan itu mudah kita dapatkan seperti judul, maka kayak nggak berasa uang itu, kayak berasa kayak seperti angin lewat gitu kan. Jadi seperti lah dampak investasi ya, bahkan seperti soal uang lah kan ya. Jadi jika uang tersebut kita mudah dapatkan, maka cepat pula akan hilangnya. Tapi jika kita mencarinya dengan kesungguhan dan ketelatenan yang bahkan memiliki proses lama, bahkan kan uang itu akan lama juga akan menghabisnya. Bahkan itu bisa menciptakan investasi yang skala panjang gitu loh. Seperti itu sih.
0: Oke, baik, terima kasih Raul. Kalau dari Nur gimana Nur?
1: Sama-sama.
2: Kalau dari saya sendiri, saya pernah kayak berpikiran kenapa orang yang judol itu kenapa dia nggak bisa menghemat. Sempat jadi terlintas di pikiran saya, kenapa misalnya dia maksudnya tuh dapat 50 juta. Kenapa langsung kayak habis seketika 50 juta gitu kan. Karena saya sempat nanya ke teman saya yang pernah terjerumus ke judi online, tapi alhamdulillah sudah berhenti.
0: Syukurlah.
2: Alhamdulillah, syukur. Karena dia bilang ke saya, Nur, karena kalau masa judi online ini berawal dari coba-coba. Jangan pernah kayak melihat, oh kayaknya seru gitu kan. Oke lah, kita coba sekali 50 bakalan penghasilannya gitu kan. Nah, ada orang itu yang kayak mencoba-coba, bahkan ketagihan. Oh, rupanya asik nih, nambah lagi. Terus saya sempat nanya ke teman saya, kenapa orang yang judul itu gak pernah menghemat? Coba kayak misalnya dapat 50, misalnya dia keluar ke tabung gitu ya. Dia keluarkan misalnya kan dia putar lagi duitnya 5 juta gitu kan. Terus kata kawan saya yang pernah itu, gak bisa katanya. Karena orang yang kayak gitu dia berpikiran bahwa, oh kali ini bakalan dapat.
0: Dia mikir invest kali ini, gitu kali.
2: Oh kali ini bakalan dapat nih. Betul kata yang Marangul tadi itu, oh bakalan dapat, kayak bakalan dapat. Akhirnya dia gak sadar, 500 dia pasangkan gitu. Pasangkan terus pasangkan sampai gak sadar bahwa judi itu habis gitu. Itu sangat disayangkan sekali sih.
0: Betul sih. Jadinya kalau kayak ada judi online ini kan mikirnya orang invest, karena kayak naruh duit dikit nanti kan berbunga gini kalau dapat gitu kan. Padahal aslinya malah menghabiskan duit yang ada gitu ya. Nah, kalau menurut Raul sama Nur nih, sebaiknya kalau memang mau invest uang nih, kalau anak muda itu mulainya dari ngapain sih gitu? Apakah beli saham kah? Ataukah beli emas kah? Atau invest aja duitnya untuk dana darurat kah? Nah, silakan.
1: Kalau aku dari aku ya, aku baru juga dari barusan selesai kuliah. Yeah. Bahkan dosenku tuh bilang sebagaimana rupiah melemah ya kan. Jadi lebih baik tuh kita punya uang tuh simpankan untuk beli emas. Jadi saran tuh untuk beli emas. Jadi jika emas itu akan naik seperti harga dolar, maka ibarat gambarnya tuh dolar naik maka emas pun juga naik. Jadi kalau emang menurutku investasi yang apa akan berskala panjang itu juga properti. Dan juga properti itu makin tahun bukan makin rendah akan tapi makin naik. Begitu juga dosenku bilang, sekira tuh mau investasi itu yang tidak Tuhan ciptakan dua kali. Contohnya apa? Tanah tidak akan Tuhan ciptakan. Maka investasi tanah, investasi properti, investasi emas itu sangat apa ya? Sangat-sangat diperlukan lah untuk zaman sekarang. Dan juga salah satu untuk investasi yang paling relate untuk sekarang, untuk kita lah ya, di HIPMI PT itu investasi ilmu dan relasi. Itu tidak akan tercipta dua kali. Momen yang bersama kita jalankan itu mungkin tidak menghasilkan uang, menghasilkan akan tapi kita mengusahakannya. Begitulah kita kan, namanya kita pengusaha muda kan, kita selalu upaya pun kita usahakan. Maka dari itulah kita selalu mengusahakan. Jadi momen itulah yang akan kita kenang di masa akan datang, bahwasanya kita untuk sukses bersama, susah senang bersama, itulah yang akan kita raih. Kita belajar itu semua di HIPMI, di HIPMI PT IAIN, karena kita baru mau akan pelantikan. Maka dari situ kayak kita tanami bahwasanya di setiap teman-teman kita, setiap anggota kita, bahwasanya kita harus senang, susah senang bersama, sukses bersama. Karena kita belajar bersama pun dari awal, bukan dari yang udah kayak diberikan sama orang tua kita. Tapi kita merintis dari awal.
0: Betul. Merintis bukan mewaris.
1: Iya,
0: perintis bukan mewaris ya kalau katanya. Oke, baik. Kalau dari Nur bagaimana?
2: Kalau saya yang sering biasa itu orang tua saya kalau misal nabung gitu kan, kalau udah terkumpul duitnya tuh beli emas. Nah, itu pasti emas, karena emas itu makin tahun ke tahun kan makin naik.
0: Betul.
2: Dan pun bukan hanya emas, juga seperti aset-aset lainnya seperti tanah dan juga lainnya. Terus kalau masalah investasi uang, mungkin karena saya memang belum paham tentang orang-orang yang terjun ke kayak kripto atau yang lainnya. Tapi yang pasti karena investasi ini maknanya kan apa yang kita tanam di awal bakalan bermanfaat besar ketika di masa depan. Nah, seperti contohnya misalnya kita kuliah, investasinya itu adalah ilmu ke depannya. Terus juga kita berorganisasi, investasinya itu adalah pengalaman. Dan juga kita membangun kayak mencari pertemanan, itu investasi relasi. Dan juga terakhir itu kita menjaga integritas, itu juga namanya investasi kepercayaan. Jadi begitu.
0: Oke, baik Nur dan Raul ya. Nah, kalau tadi kan kita juga tadi Raul bilang di HIPMI ini juga bantu untuk memperbaiki pola pikir juga begitu ya. Nah, berarti sudah adakah program-program yang akan dijalankan HIPMI ini? Karena kan baru terbentuk nih. Nah, kira-kira udah ada programnya belum nih?
1: Jadi salah satu program kita itu menggait pengusaha, calon pengusaha muda yang ada di IAIN terutamanya. Karena kita di bawah SK IAIN, jadi kita tuh menggait dan juga kita terbuka untuk anak IAIN. Biasanya kita di sinilah kita ladang untuk kita belajar bahwa, dan juga untuk kegiatan pertama kita ini sebagaimana untuk hal-hal positif kita akan kita guide juga, mau kita audiensikan juga kepada Dekranasda, dan juga kita akan menggait kepada HIPMI yang di atas kita, dan juga akan saya ajukan juga untuk kepada Ibu Yeni. Karena kan Ibu ini kan suka juga dengan apa pergerakan-pergerakan anak muda. Disitulah kayak pertama kita agar lebih berkah organisasi kita. Jadi kita akan pertama itu kan kita silaturahmi kepada pembesar-pembesar di HIPMI, dan juga kita akan memperkenalkan HIPMI PT IAIN Pontianak, dan juga kita akan memperkenalkan juga kepada Ibu Wali Kota agar apa agar organisasi kita itu agak untuk memberikan dampak positif untuk Pontianak. Dan setelah itu kita akan berbagi nasi ataupun berbagi bakti sosial kepada teman-teman yang ada di Pontianak. Agar apa? Agar kita membumingkan HIPMI PT IAIN Pontianak. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke, baik. Kalau dari Nur bagaimana Nur? Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan.
2: Mungkin apa yang telah dijawab oleh Barol itu sudah mencakup semuanya dari apa yang akan dilakukan HIPMI. Yang pasti kita akan memperkenalkan HIPMI kepada pengusaha-pengusaha, wirausaha yang ada di khususnya di Kalimantan Barat, Pontianak gitu.
0: Oke, okay, baik. Nah, berarti itu dari HIPMI tadi ya. Nah, kalau gitu kita balik lagi soal invest ya. Kalau kalian mungkin sekarang ada nggak hal yang disesali yang nggak dilakukan dari dulu?
1: Mungkin hal-hal yang paling aku sesali mungkin lah ya, nggak terlalu sadar dari awal, terlalu banyak mainnya, ataupun kayak hal-hal mungkin dari apa yang paling hal kesulitan, mungkin lupa ya apa yang, mungkin karena nggak belajar sungguh-sungguh sih yang paling apa, paling aku sesali gitu loh. Kok nggak dimulai dari dulu ya, atau mungkin coba dikurangin mainnya, ataupun waktu pelajaran kita lebih serius, itu sih yang paling hal-hal yang aku kayak sesalin, ataupun mungkin terlalu banyak membuang-buang waktu yang itu hal yang paling aku sesalin, seperti itu sih kak.
0: Oke, baik, kalau Nur gimana Nur?
2: Kalau dari saya sih yang pertama sama kayak Marol sebenarnya, kenapa kita enggak dari dulu kayak gini, maksudnya itu gunakan waktu sebaik mungkin untuk kita belajar apa yang kayak seperti misalnya kenapa kan saya dulu gugup orangnya tuh kayak enggak bisa gitu kan. Setelah saya terjun di perkuliahan tuh baru merasakan kayak berkomunikasi dengan banyak khalayak orang gitu kan. Jadi yang pasti tuh kenapa enggak belajar dari dulu dan juga kayak boros waktu, boros uang yang terpakai, kenapa enggak kayak gunakan sebaik mungkin gitu sih.
0: Oke, okay, baik kalau gitu. Karena kita udah agak lumayan di ujung ya. Nah, boleh nih di-sharing ke teman-teman di luar sana kan. Apa pesan dari kalian, mungkin bisa melakukan satu hal sederhana yang harus dimulai dari sekarang yang bermanfaat 5-10 tahun mendatang.
1: Oke. Jadi salah satu kayak yang harus kita tekuni ya. Karena kita telah menyediakan wadah terutama HIPMI PT IAIN Pontianak. Jadi alhamdulillah tuh kak, sedikit aku kenalkan kayak orang-orang yang di sini tuh insyaallah kompeten semua. Jadi ketua umum kita yang sangat kompeten dari Syarifah Rugaya yang udah sampai pernah belajar di luar negeri, bahkan dari bendahara umumnya juga sangat terkenal kan, dan juga dari aku dan juga dari Ari kan sebagai duta, bahkan ada juga temanku tuh kayak sebagai apa ketua bidang dari media informasi itu tuh sebagai apa hijab influencer. Jadi teman-teman kita ini sangat memadai, tinggal teman-teman yang lainnya ayo gabung sama-sama kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama belajar dari awal dan kita sama-sama merangkul bagaimana sih agar kita sukses ke depannya, bagaimana kita berinvestasi ke depannya, bahkan juga kita mempelajari oleh senior-senior kita kayak Bang Iqbal Mutahar ataupun jadi dari kayak ketua dari Real Estate Indonesia Pak Baharudin. Nah, itu yang perlu kita silaturahmi dan juga kita gali informasi, pengalaman dan ilmu yang beliau dapatkan, karena kesempatan enggak datang dua kali. Kita udah menyediakan kesempatan itu sampai tanggal akhir bulan ini atau pertengahan bulan ini untuk open recruit. Jadi sama-sama ayo kita belajar. Kita belajar di usia muda itu akan menuai hasilnya nanti di beberapa tahun yang akan datang, bahkan 5-10 tahun ke depan kita akan menuaikan hasilnya. Jadi apa, dari gabung HIPMI PT IAIN dan juga sama-sama kita belajar di sini, insya Allah kita akan menemukan hal-hal positif, hal-hal yang sekiranya kita tuh nggak terbayang akan kita ciptakan di sini, insya Allah seperti itu.
0: Baik, kalau dari Nur bagaimana?
2: Kalau dari saya, lakukan seperti misalnya pengembangan dirinya dari awal, terus perbanyak relasi. Nah, juga di HIPMI PT inilah dimana relasinya itu cukup luas, karena kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mempunyai penghasilan tinggi, wirausaha ya pasti ya, influencer dan lain-lain sebagainya. Karena pesan saya itu, seorang mahasiswa itu investasi yang baik ya. Bagus itu seorang mahasiswa bukan seberapa banyak duitnya itu yang di dompet, tapi seberapa banyak relasinya itu ke depan. Tapi kalau lebih bagus kedua-duanya gitu.
0: Ada duit, ada relasinya
2: betul. Gitu.
0: Oke, okay, baik, terakhir ya, boleh dikasih harapan ke depannya untuk HIPMI PT IAIN Pontianak. Silakan.
1: Oke, kalau yang aku harap dan kita usahakan sama-sama ya, HIPMI PT ini kita bisa bisa berkembang, mengharumkan nama IAIN, membawa juga untuk nama Pontianak, Kalimantan Barat dan juga Pontianak. Sebagaimana mungkin relasi itu datang dari diri kita, mau atau enggak kita mengambil relasi tersebut. Uang kita demikian, kita hitung demikianlah di belakang. Akan tapi yang paling hal yang pertama harus kita tonjolkan itu adalah kemauan. Jika kita ada kemauan, maka semua hal yang tidak akan kita duga, semua kesempatan itu akan datang berbarengan. Yang penting apa? Ada kemauan dan juga ada rasa tanggung jawab di sini. Sebagaimana se-background yang apa dari Nabi Muhammad gitu kan, sebagai saya juga menjadikan beliau itu role of model. Beliau juga seorang pedagang, beliau juga seorang investor dan juga sebagai apa nabi. Ya. Dari situ tuh aku menerapkan apa yang ambil banyak sekali positif ilmu yang beliau sampaikan, aku terapkan di kehidupan aku. Maka sebagaimana beliau katakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi wadah inilah yang akan kita manfaatkan, maka kita akan menjadi manfaat untuk orang Pontianak sekitarnya ataupun orang-orang di sekeliling kita, termasuk dari HIPMI PT YIN Pontianak.
0: Oke, baik, terima kasih Raul.
1: Sama-sama,
0: dari Kak. Nur, silakan harapannya ke depan untuk PT YIN.
2: Harapan saya untuk HIPMI PT YIN ini, karena kami berada dari bagian dari HIPMI PT, semoga HIPMI PT ini menjadi wadah yang sangat-sangat baik bagi orang kawan-kawan dan juga mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa wirausahanya juga. Dari sini ini kami menyiapkan wadah. Semoga untuk kedepannya itu lebih baik, gitu aja sih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Raul dan Nur untuk sharingnya sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar.
2: Amin.
0: Dan
2: amin.
0: Semoga kedepannya juga makin banyak generasi muda yang melek untuk investasi. Amin. Bukan cuma soal uang, tapi kayak dari kalian juga ya, dari skill, keterampilan, relasi juga.
1: Dan terima kasih juga kesempatan telah kami.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Sudah hadir di sini.
0: Iya, nanti boleh sharing-sharing lagi ke sini ya, kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, habis ini mau ngapain? Kembali ke kampus lagi atau mau ngopi malah geser?
1: Kemungkinan kita sholat abis itu ngopi dulu.
0: Yeah.
1: Kita mau ngobrol dulu.
0: Oke, okay, baik. Kalau begitu terima kasih Nur dan Raul. Selamat beraktivitas kembali.
2: Okay.
0: Dan demikian pendengar perbincangan kita hari ini bersama Nur dan Raul dari HIPMI PT YIN Pontianak. Dan dari perbincangan ini pendengar, kita belajar bahwa investasi bukan cuma tentang menanamkan uang, tapi juga tentang menanamkan ilmu, keterampilan, pengalaman, relasi, sampai kebiasaan baik yang menjadi bekal untuk masa depan. Saya Ceri Lubis dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa di Inflasi dan Investasi edisi berikutnya.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
4: Wakil Bupati Sintang menegaskan jembatan ambruk Serawai sudah masuk anggaran perbaikan.
5: Berkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau percepat penuntasan anak tidak sekolah mencapai lebih dari 11.000 anak.
6: Harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia Emas, generasi emas 2040 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang.
7: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roini, menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nengah Serawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 8 Juni 2026 lalu. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roni mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki.
2: Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada tiga kondisi yang memang rusak, lalu kemudian satu kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Terkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, coba-coba sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026 ini. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin.
1: Roni menjelaskan pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan karena masih berada dalam tahap perencanaan dan penyesuaian harga. Di tengah proses tersebut, jembatan lebih dulu mengalami kerusakan parah hingga akhirnya ambruk. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama organisasi perangkat daerah terkait kini tengah menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat agar akses masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pendengar, Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Walhi menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak terhadap rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
4: Banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan terus terbakar berulang di setiap tahunnya gitu ya. Dan kita lihat dari periode tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya.
3: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28 ribu hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
5: Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu.
3: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan anak tidak sekolah atau ATS yang jumlahnya mencapai lebih dari 11.000 anak. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan demi mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
6: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyatakan bahwa percepatan penuntasan anak tidak sekolah atau ATS menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sanggau memiliki lebih dari 11.000 ATS dan menempati peringkat ketiga tertinggi dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Susana Herpena meminta tim penuntasan ATS untuk melakukan kajian dan identifikasi secara mendalam terhadap berbagai faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai bahwa penuntasan anak putus sekolah perlu dipercepat sejak sekarang guna mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
7: Tentunya saya menyampaikan kepada teman-teman dari tim penuntasan ATS untuk bagaimana melakukan kajian dan mengidentifikasi apa penyebab dari anak-anak putus sekolah ini. Tentunya banyak dasar, karena harapan kita tentunya percepatan menuju Indonesia emas, generasi emas 2045 harus kita lakukan dan kita dorong dari sekarang, sehingga menuju Indonesia emas tahun 2045 artinya kita sudah bisa menyelesaikan penuntasan dari anak-anak putus sekolah.
6: Susana Herpena menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang layak. Ia berharap berbagai program penuntasan ATS dapat berjalan efektif sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Sanggau kembali mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih layak. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kapuas Hulu meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak mau menuju Riam Mengelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian dilakukan secara simbolis bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuas Hulu.
9: Hari ini secara simbolis kita meresmikan 8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia.
8: Bupati menambahkan, menurutnya peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengelai telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat beserta Kementerian PU. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, yang dinilai konsisten mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. Dina Triana melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi badan publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Ria Norsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
11: Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
3: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Ria Norsan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meresmikan rumah adat Roming Ompu Domau Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Melalui peresmian ini menjadi bentuk komitmen pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai identitas budaya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah

0: adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran roaming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat mengingat Kabupaten Sintang memiliki potensi perkebunan dan peternakan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
4: Penunjang produk penerimaan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
3: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny, mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
5: Ayam telur semua rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang itu ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, masih ada lah.
3: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya. MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional, Gerakan Pramuka ke-12 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 1 Sintang mematangkan persiapan untuk melepas 9 siswa yang terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur Jakarta 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 mendatang. Kepala Madrasah sekaligus Kamabigus Darasuti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Ia menambahkan bahwa MTS Negeri 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter, dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah pramuka.
7: Di abad 21 ini kecerdasan IQ saja tidak cukup ya, jadi anak-anak diperlukan juga soft skill baik berupa keterampilan interpersonal, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian ada manajemen diri dan terutama kepemimpinan. Ini kita upayakan terus ditumbuhkan pada diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri di MTS Negeri 1 Sintang.
6: Kontingen Jambore Nasional dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang berjumlah 35 orang, terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Sutardi berharap para siswa yang mengikuti Jambore Nasional dapat menjaga nama baik Kabupaten Sintang, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, serta MTS Negeri 1 Sintang selama mengikuti kegiatan di Jakarta. Ia juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar, memperluas wawasan, serta menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Suryatini melaporkan.

0: Laporkan.
1: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan, rekan Tika.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Sanggau, Kuburaya, dan Melawi. Perakiraan cuaca esok hari, Kamis 11 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, khususnya pada siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar masih ditemani oleh saya, Cherry Lubis, sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dan sampai pukul 19 nanti kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda untuk temani sore Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, ya, menemani perjalanan Anda sore ini. Sebuah lagu dari She, Slow Down Baby.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan kerja DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Yusri pada Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, dalam pertemuan ini, penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik ini jadi fokus pembahasan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kunjungan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan informasi antar daerah yang mendukung pembangunan jadi lebih baik. Nah, meski menghadapi tantangan seperti berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Pontianak tetap berkomitmen membangun kota yang nyaman dan ramah masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan trotoar yang aman, teduh dan saling terhubung, serta penambahan ruang terbuka hijau dan penataan kawasan tepian Sungai Kapuas. Edi juga menegaskan bahwa ruang publik penting untuk memperkuat interaksi sosial masyarakat yang beragam. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Yusri, mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh Pemkot Pontianak. Ia menyebut penataan pedestrian di Pontianak jadi contoh yang baik karena jalurnya panjang dan terhubung antar kawasan. Hasil kunjungan ini, pendengar, akan jadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Balikpapan, terutama dalam mengembangkan fasilitas pedestrian yang lebih nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar pendengar berupa unggahan video di media sosial TikTok. Nah, unggahan ini mengklaim bahwa satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim unggahan video tersebut adalah hoax ya, atau berita tidak benar. Jadi kalau dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar ini terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI. Adapun pendengar, video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa juga tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau Anda menemukan unggahan terkait satu keluarga yang katanya mendadak kaya dari bantuan Purbaya terkait dana hibah 2026, itu adalah hoax. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Surat panggilan kepada tergugat nomor 589 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PAPTK. Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026, saya Eko Saputro, jurusita dari Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2026 dalam perkara nomor 589 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PAPTK telah memanggil nama Joniardi bin Jamidi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha travel, tempat tinggal semula di Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Ali nomor 62, RT 1 RW 4 Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak. Dalam perkara cerai gugat antara Rina binti Ridwan sebagai penggugat melawan Joniardi bin Jamidi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil jurusita Eko Saputro.
1: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video @LPP RRI, TikTok @

Sebuah lagu pendengar dari Juicy Lucy, Malapetaka, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda kali ini terkait BBM non-subsidi, pendengar ya. Jadi anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, ini meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Menurut Cornelis, pendengar, kenaikan harga BBM ini tidak hanya berdampak pada pada pengguna kendaraan pribadi, maksud kami, tapi juga bisa mempengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, sampai ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar penyesuaian harga BBM supaya masyarakat juga bisa memahami kebijakan yang diambil. Selain itu, pendengar, pemerintah juga diminta untuk memperketat pengawasan terhadap dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, biaya logistik, serta harga barang dan jasa. Cornelis menegaskan, jangan sampai kenaikan harga BBM ini membuat beban hidup masyarakat semakin berat. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli rakyat. Terkait penyusunan kerangka ekonomi makro dan

pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2027, Cornelis mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah mencari sumber pendapatan negara yang lebih beragam dan terukur tanpa terus membebani masyarakat. Itu dia tadi pendengar informasinya, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak untuk ragam informasi lainnya. Sebuah lagu pendengar untuk temani sore hari Anda dari Love, Love Somebody. Why do I do this? Pick you up and put you down, put you through this.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yunita Claudia Larasati, Jalan Sumatera Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
6: Halo RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda di mana pelayanan perdana peti kemas di Terminal Kijing Kabupaten Mempawah ini resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026. Sebanyak 70 peti kemas kosong dibongkar sebagai bagian dari uji operasional sekaligus awal layanan peti kemas reguler yang disiapkan oleh PT Pelindo Regional 2 Pontianak. General Manager Pelindo Regional 2 Pontianak, Yanto, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari sosialisasi kepada pengguna jasa, hingga penyediaan peralatan bongkar muat. Layanan perdana ini melayani rute Pasir Gudang Malaysia, Batam, Kijing, dan kembali ke Pasar Gudang. Jalur tersebut diharapkan dapat memperluas akses distribusi barang serta memperkuat konektivitas perdagangan Kalimantan Barat. Selain itu, pendengar, Pelindo juga terus melengkapi fasilitas terminal dengan berbagai peralatan modern untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan peti kemas. Dengan fasilitas yang lebih memadai, pendengar ya, Terminal Kijing ini diproyeksikan bisa menjadi gerbang logistik utama Kalimantan Barat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian informasinya yang juga bisa Anda akses di rri.co.id untuk selengkapnya. Dan pendengar, selain itu kami juga menginformasikan kepada Anda terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 49 menit. Jadi pendengar, selamat menantikan azan maghrib dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami hadirkan ke ruang dengar Anda koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Bernardus Biantama, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Neni Trikurniati, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar masih bersama Cherry di Pro 1 Pontianak, dan kali ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di mana kalau lihat sekarang pendengar ya, pukul 18 lebihnya 19 menit, ini mungkin jam-jamnya kita memikirkan kira-kira makan malam apa ya hari ini. Nah pendengar, kalau kita berbicara soal makan malam gitu ya, kadang mau simple, nah ini kadang kita cuma pilih makanan cepat saji karena ya memang praktis, mudah diperoleh, kemudian cita rasanya juga ya enak ya. Ini digemari oleh banyak kalangan, baik itu dari anak-anak sampai orang tua juga kadang suka gitu ya. Namun pendengar, konsumsi makanan cepat saji yang berlebih ini juga perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan banyak dampak kesehatan. Nah pendengar, makanan cepat saji ini umumnya mengandung kalori, lemak, gula, dan garam yang jumlahnya itu tinggi, tapi rendah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Jadi kalau memang terlalu sering dikonsumsi, kondisi ini nantinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan gizi dan mengganggu kesehatan, terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Selain itu, pendengar, kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi ini bisa meningkatkan resiko kerusakan gigi dan menyebabkan gigi berlobang. Jadi kalau konsumsi yang berlebihan ini, selain itu juga bisa meningkatkan resiko obesitas, penyakit jantung, serta gangguan fungsi otak dalam jangka panjang. Nah itu dia tadi pendengar ya, bukan tidak boleh Anda memilih makanan cepat saji, tapi memang harus dikurang-kurangi ya. Kalau memang udah mepet gitu ya, sesekali tidak apa-apa. Yang penting diimbangi juga untuk asupan proteinnya, seratnya, vitaminnya, mineralnya, jangan lupa ya. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Maureen Isabella Christie, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Thomas Billy Febrian, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Tirsa Elvira, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kami masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi terkini dari situs kami, yaitu rri.co.id. Dan kali ini pendengar, kita akan bahas soal kesehatan ya. Tadi sudah tentang makanan cepat saji, kali ini tentang menjaga kesehatan di tengah kesibukan hari-hari, di mana ini memang jadi tantangan bagi kita semua ya. Karena jam kerja panjang, aktivitas fisik kurang, pola makan juga tidak teratur. Nah, ini bisa berdampak pada kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Oleh sebab itu pendengar, kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat kini juga semakin meningkat. Nah, salah satu pendekatan yang mulai banyak diminati yaitu program wellness atau program kesehatan menyeluruh yang berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Jadi pendengar, program wellness ini tidak hanya menekankan pentingnya olahraga dan pola makan sehat, tapi juga memperhatikan kesehatan mental, manajemen stres, kualitas tidur, serta hubungan sosial yang positif. Manfaat yang bisa diperoleh kalau melakukan program ini yaitu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, lalu menjaga kesehatan mental, dan tentunya mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, serta meningkatkan produktivitas juga dalam menjalani aktivitas hari-hari. Pendengar, masyarakat juga bisa memulai gaya hidup wellness ini dengan langkah-langkah yang sederhana. Misalnya, dengan cara rutin berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan yang gizinya seimbang, dan mencukupi kebutuhan istirahat, serta jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, apabila Anda ingin baca artikel selengkapnya, bisa Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Malik The Essentials menari.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

Pukul 18 lebihnya 59 menit, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa sudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Iya. Kuat. Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: dan pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jamaah tergabung dalam kloter 2.

0: Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.
1: Ya, Hirzam. Hirzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
0: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Banda Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah kota dua ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Banda Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Banda Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Nizam Wana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
4: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
3: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
5: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi,

0: Ekonomi dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
1: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
3: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
5: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
6: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengingat grup pesaing kita, mereka pasti menyambut comongan, bukan konten,
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nir Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar, dan pukul 19.30 saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 yang akan membahas terkait setia dalam hal kecil yang akan nantinya disampaikan oleh Suster Natalia Ho Ope yang akan menyampaikan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Dan sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti setelah ini akan ada rekan saya, Fatih, yang menemani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini, di mana nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ada ruang rindu nasional berjaringan yang disiarkan di seluruh Pro 1 Network di Indonesia, di mana nanti ada bintang tamu Johan Untung yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Jadi pastikan pendengar Anda tetap mengikuti rangkaian acara kami malam hari ini ya. Dan saya Cherry Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Setelah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik. Selamat mendengarkan.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia, Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jumpa lagi bersama saya Natalia dari chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara mimbar agama Katolik Rabu 10 Juni 2026 hari biasa pekan biasa 10. Bacaan Injil hari ini mengajarkan bahwa Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ia menegaskan pentingnya menaati dan mengajarkan perintah Allah hingga hal-hal yang kecil. Karena ketaatan ini akan menjadi ukuran kebesaran seseorang di dalam kerajaan surga. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita agar kita pantas dan layak menerimanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil dan mengutus para murid-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi dan ikut menghadirkan kerajaan Allah. Semoga kami pun ikut terlibat aktif dalam menghadirkan sukacita dan kerahiman Allah bagi semua orang. Dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Matius hari ini mengajak kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus datang untuk menggenapi, bukan meniadakan hukum.
Melalui perkataan ini, Yesus menekankan bahwa tujuan kedatangannya adalah membawa pemenuhan dan makna yang sejati, bukan untuk mengabaikan tradisi dan hukum. Jadi hukum Taurat dan ajaran para nabi tetap penting, bukan dihapuskan. Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat dengan sempurna melalui pengajaran, hidup, dan karya keselamatannya di kayu salib. Ia menyempurnakan hukum tersebut dengan mengisinya dengan makna yang sesungguhnya, yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Hukum Taurat tidak lagi menjadi beban peraturan yang kaku, melainkan pedoman hidup yang dimerdekakan oleh kasih. Hal ini mengingatkan kita agar tidak mencari jalan pintas dalam iman, tapi memahami inti dari perintah Tuhan, yaitu kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, renungan yang kedua, 1 yota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kesetiaan bahkan dalam hal-hal yang kecil yang seperti titik. Seringkali kita berpikir bahwa yang penting adalah melakukan hal-hal besar untuk Tuhan. Namun Yesus justru mengingatkan bahwa kesetiaan dalam hal-hal kecil juga sangat berharga di hadapannya. Bahwa kita diajak untuk hidup setia dalam hal-hal sehari-hari, bukan hanya hal-hal besar yang tampak di mata manusia. Kejujuran, kasih kepada sesama, menjaga perkataan, dan melakukan tanggung jawab sehari-hari adalah bentuk ketaatan yang nyata. Iman yang sejati dibuktikan dengan tindakan. Menaati perintah-perintah Tuhan, sekecil apapun itu, adalah wujud kasih dan penghormatan kita kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, untuk renungan ketiga, mengajar dan melakukan firman itu penting. Ada peringatan serius bagi yang meniadakan perintah Tuhan sekalipun kecil, bahwa barang siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Sebaliknya, mereka yang menuruti dan mengajarkan kebenaran akan disebut besar dalam kerajaan surga. Di sini Tuhan tidak hanya menghendaki kita mengetahui firman-Nya, tetapi juga menghendaki kita untuk melakukannya dan menjadi teladan bagi orang lain, bahwa kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku dan penyebar kebaikan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan dan kita ajarkan berdampak langsung pada bagaimana orang lain memandang kebenaran firman Tuhan. Ketika hidup kita selaras dengan ajaran Tuhan, orang lain dapat melihat kasih dan kebenarannya melalui tindakan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan,
Dari bacaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Yesus menekankan integritas iman, bahwa mengikuti Tuhan bukan hanya soal simbol atau ritual, tetapi melibatkan hati, tindakan, dan cara kita membagikan kebenaran kepada orang lain. Hari ini kita diajak untuk melakukan beberapa refleksi pribadi. Apakah saya hanya mengetahui firman Tuhan, atau saya sungguh-sungguh melakukannya? Dalam hal kecil, apa saya perlu lebih setia pada Tuhan hari ini? Apakah hidup saya sudah menjadi teladan yang membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan? Semoga renungan malam ini dapat menginspirasi dan mengingatkan kita untuk tetap percaya dan selalu setia kepada Tuhan dalam hal apapun. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun dan mengarahkan kita kepada hidup yang berkenan di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menutup pertemuan kita malam hari ini, marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan agar kita dapat menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Tolonglah kami untuk tidak hanya mendengar dan memahami firman-Mu, tetapi juga melakukannya dengan setia. Ajarilah kami untuk selalu taat dalam perkara-perkara kecil maupun besar, sehingga hidup kami dapat terus memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak malam ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, pukul 8 malam. Hari ini Rabu 10 Juni 2026, akan kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Jakarta untuk Pro 1 Network seluruh Indonesia. Malam ini akan ada Johan Untung pendengar ya, yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan untuk itu nanti kita akan bertemu kembali pendengar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional, kita relay langsung dari Pro 1 RRI Jakarta untuk Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnamasari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini seluruh Indonesia Mas ya.
0: Kok setala? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, bener. Misalnya keluaran Billboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya cuma konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wani Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya iya rek. Ya, ya. Soalnya
1: sama-sama legend.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Ya,
0: penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung. Kita ke bau-bau dulu, mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Mm-hmm. Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan, oke. Kayaknya sih gak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa
0: apa?
1: Bang?
2: Nantinya 8 bulan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya. 2026
0: Coba nanti kita cross check ya Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke Bang Albert.
0: Ah siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Juga ya.
0: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oh, ya, oke deh. Oke Bang Benny.
0: Oke deh silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya nanti titik.
0: Oh, dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Randa-Randa Cinta, Nusantara 5 bahkan Nusantara 3.
0: Betul. Sudah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya, ya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya. Nanti
1: siap.
3: Tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh itu.
0: Ya siap.
4: Terima kasih.
0: Oke sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
0: Oke siap, terima kasih Pak Putra.
1: Oke Pak Putra.
4: Boleh, salam-salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdul.

0: Selamat malam, Mbak Ita, Purnama Sari.
1: Iya,
2: siap.
0: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
2: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Iya, Bu.
2: Oke. Okay.
0: Bintang tamunya ada siapa ya, Mbak?
1: Ada Bung nanti. Johan Untung.
2: Ya, betul.
0: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. Belum...
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
0: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
0: Iya. Iya, terima kasih.
2: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
0: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
3: ya,
1: Bang?
3: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
3: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
3: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya, nanti akan disampaikan.
3: Di Jakarta, Mas Yudi.
2: Oke. Okay.
3: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
2: Oke.
1: Oke.
3: Oke,
1: Bang Leman.
3: Yudi.
2: Siap.
3: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
2: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya, betul.
2: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
2: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
2: Johan
1: kayak
2: Untung.
1: Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
2: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
2: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
2: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Sing-long Vina Panduwinata. Ya,
2: konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu
0: Nurula.
2: Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak lo, Mas. Mas Dedi, Mas. Tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah
2: Mas,
1: durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
1: Bohong.
2: Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Ya.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Deddy. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Mas jumpa, Mas Deddy.
1: Sampai jumpa. Deddy. Yeah,
2: selamat. Halo, kita. I
1: love you. Aduh, kesel.
0: Oke. Okay. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Deddy
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Okay. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: tadi ada Mas Deddy Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari bersama
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semuanya. banyak ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Mbak Ita pernah.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya. Oke,
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah. Say.
6: Say. Say.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir ini.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapor di okay. Pro1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo Ria. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya,
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Dari lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
1: lagunya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: betul,
8: Nostalgia
1: betul,
8: di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya,
8: semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang Yudi.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan. Gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya? Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya,
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum iya? pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya
1: iyo, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Suara
3: Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali, disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo. Selamat juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu.
1: Oh,
4: jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid, iya. Ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, ya.
0: Okay.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sampai tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikinnya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. Oh, SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh SMP 1, iya. Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Tak bawa Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Seru ya, Mas, nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Siap. Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Masya Allah. Ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil Ebit, Uta itu seumuran.
0: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, nah, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
1: Mas, aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
0: Enggak boleh hilang ya.
1: Jimat ini kok lu masih di
0: jimat. Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul itu yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
0: King of cover version, siap.
2: Mas. Oh no, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya,
2: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya, lumayan, Mas Johan. Sekat luru iya, itu. Aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe, iya. Ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku...
0: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung
1: dengan
0: lagi.
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
2: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, sudah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya
1: di
2: Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya,
2: ya.
1: Karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli. Ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
2: Asli lo.
1: Asli
2: lo
1: itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh,
0: oke.
2: Xiao bapak.
0: Oh, iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: diceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: grup
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas.
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara lebih
2: banyak. Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih. Nanti. Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
2: Mm-hmm. Gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ah, ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya, ya.
1: Betul, Bang.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan
1: siap.
5: Bang Yudi, buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. 86. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno.
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover.
2: Itu yang,
1: ya, Mas,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Lagi? Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong,
1: Curug, Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
6: How deep is your love?
1: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
0: Okay.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, iya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S. Oh,
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Ya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya, namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes ya, udah. Ya. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat pengamen. Ini kayak 100.000
0: iya
1: itu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guess, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: 102 Jakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi kita dengarkan bersama Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia, kini kami ajak Anda kembali pendengar mendengarkan program dari RRI Pro 1 Pontianak ya. Dan pukul 22 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan bersama mini drama produksi dari RRI Samarinda dengan tema Kita Tidak Sendirian. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku nggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, nggak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Dara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut self-kicking.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Pendengar Anda masih bersama kami. Kali ini kami ingin update informasi mengenai salah satu hal yang perlu kita waspadai bersama pendengar. Jangan terlalu tergiur dengan keuntungan besar dari bisnis tiket pesawat. Nah, sejumlah korban justru kehilangan uang setelah terjebak investasi bodong. Satuan Reserse Kriminal Polres Kuburaya Unit Tindak Pidana Tertentu berhasil membongkar kasus penipuan berkedok investasi jual beli tiket pesawat. Seorang perempuan berinisial AS berusia 29 tahun yang diketahui merupakan mantan pegawai parkir Bandara Internasional Supadio ditangkap setelah diduga membawa kabur uang para korban. Kapolres Kuburaya melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan tersangka menawarkan skema investasi dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Dalam setiap transaksi korban dijanjikan keuntungan mulai dari 3

Rp300.000 hingga Rp18.000. Nah, melansir dari laman rri.co.id, Ade pada Rabu kemarin pendengar mengatakan bahwa Rabu ini ya pendengar ya, modus tersangka adalah menawarkan keuntungan dari bisnis jual beli tiket kepada korban. Ia membuat daftar harga tiket beserta estimasi keuntungan yang akan diperoleh, bahkan sesekali menunjukkan tautan situs pembelian tiket resmi untuk meyakinkan korban. Untuk meyakinkan calon investor, AS menggunakan strategi memberikan keuntungan pada tahap awal, dan cara ini membuat korban percaya bahwa bisnis yang dijalankan benar-benar menghasilkan keuntungan, sehingga mereka terus-menerus menambah modal dalam jumlah yang lebih besar. Tak hanya itu, tersangka juga diduga menunjukkan bukti transaksi palsu dan laporan keuntungan yang tampak meyakinkan. Strategi tersebut berhasil membuat sejumlah korban terlena dan terus menanamkan dana. Namun seiring berjalannya waktu, perputaran dana mulai bermasalah. Keuntungan yang sebelumnya rutin dibayarkan mendadak berhenti. Korban yang berusaha menagih haknya justru kesulitan menghubungi tersangka. Dan setelah menerima laporan dari korban dan melakukan penyelidikan, tim Tipiter Satreskrim Polres Kuburaya berhasil melacak keberadaan AS. Pelariannya terakhir berakhir setelah polisi menangkapnya di Bandara Juanda, Surabaya pada 31 Mei 2026. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut termasuk menelusuri aliran dana yang telah dihimpun tersangka. Polisi juga membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Polres Kuburaya mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar di awal dalam waktu singkat tanpa dasar usaha yang jelas. Masyarakat diminta memastikan legalitas usaha dan tidak mudah percaya pada skema keuntungan yang tidak masuk akal. Tentunya pendengar ya, jangan mudah tergiur dan percaya dengan keuntungan besar dalam waktu singkat yang hanya di awal. Pastikan terlebih dahulu legalitasnya dan kebenaran usaha yang ditawarkan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Gak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya bang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bagas.
1: Ya.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat Gas, pinjem itu boleh. Tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh ndak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab, oke?
0: Oke.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Apa? Ada event lari lagi nih?
1: Biasa mah, kayaknya lagi ngetren sih.
0: Kita ikut yuk, Pak. Udah lama juga kan kita ndak ikut olahraga lari.
1: Mama tuh ikut karena ndak mau ketinggalan jejak kan?
0: Kok papa mikirnya kayak gitu?
1: Soalnya papa lihat orang kesana itu cuma buat ngonten.
0: Kalau itu kan kembali ke masing-masing orang, Pak.
1: Oke, tapi papa nanya nih. Memang apa sih manfaat ikut event lari gitu, mah?
0: Ya banyak, Pak. Badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak. Terus bisa ketemu relasi baru, dan yang pastinya moodnya lebih bagus. Nggak kayak mood papa sekarang nih.
1: Dasar, Mama.
0: Ya udah, Mama daftar buat weekend ini ya.
1: Daftar lari?
0: Bukan, daftar isi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 11 Juni 2026 melalui FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan Mutiara Pagi pendengar, lalu dirangkaikan juga mulai pukul 6-nya akan ada Warta Berita Pagi, Kabar dari Kalbar, dan juga jangan lewatkan pukul 7 tepatnya kami bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Lalu jangan lewatkan juga 7.30 hingga 8-nya kami hadirkan tema menarik untuk Anda, pastinya bisa bergabung di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Lalu juga pendengar, 8 hingga 9-nya kami hadirkan Pontianak Menyapa, lalu 9 hingga 10-nya kami hadirkan rangkaian musik dan informasi menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Dan untuk Mutiara Pagi pada kali ini pendengar, nanti akan diangkat tema yaitu kejujuran dalam berdagang. Barang cacat wajib diketahui pembeli, di mana nanti materi akan disampaikan oleh Ustazah Anggita Anggriana MH. Jadi untuk Anda pastinya kami undang ya nanti bergabung. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan pendengar ya. Dan juga sebelumnya kami hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu menemani ruang dengar Anda dengan dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan kali ini atau pagi ini, pendengar, yaitu temanya adalah kejujuran dalam berdagang. Barang cacat wajib diketahui pembeli. Di mana sebelum saya perkenalkan Ustazah yang akan menyampaikan materinya, diinformasikan juga saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di sana, ingin menyaksikan dan mendengarkan. Bisa juga mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570104. Dan sudah terhubung pagi hari ini via Zoom meeting bersama dengan Ustazah Anggita Anggriana MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak.
0: Gimana kabarnya Ustazah pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ustazah, pagi hari ini betul ya, temanya adalah kejujuran dalam berdagang. Barang cacat wajib diketahui pembeli. Betul ya?
1: Betul sekali.
0: Aha. Baik, silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung bisa merespon beberapa pertanyaan pastinya dari pendengar kita. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Izinkan saya Anggita Anggriana akan sharing terkait dengan tema kita pagi hari ini, terkait dengan barang cacat wajib diketahui oleh pembeli. Terkait dengan barang cacat wajib diketahui pembeli, ini bukan cuma masalah etika saja, tapi menjadi sebuah kewajiban hukum baik dan agama bagi kita para penjual untuk memberikan informasi kepada para pembeli kita. Karena kenapa ini wajib diketahui? Karena ada dasar hukum yang mengaturnya. Yang pertama ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di nomor 8 tahun 99, yaitu terkait dengan hak konsumen, yaitu hak para pembeli ya, untuk mendapatkan info yang benar, yang jelas, jujur tentang kondisi barang ya. Jadi kalau misalnya seorang pembeli ingin membeli sebuah barang, baik itu misalnya pakaian ataupun makanan, pembeli itu wajib mengetahui dasar terkait dengan barang tersebut atau kualitas barang tersebut. Biasanya ada beberapa penjual itu mencantumkan terkait misalnya contoh yang sederhana, misalnya buah pisang kategorinya pisang ini sudah terlalu matang, jadi kalau untuk dimakan secara langsung mungkin tidak akan seenak biasanya, namun ini bisa diolah dengan menjadi makanan lain. Nah, biasanya para pembeli itu wajib untuk bertanya supaya tidak ada misinformasi. Kemudian adanya, yang tadi saya bilang, adanya kewajiban pelaku usaha, yaitu para penjual ya, memberikan info yang jelas terkait dengan barang yang mereka jual. Lalu di pasal lainnya terkait dengan ada larangan jual barang yang tidak sesuai yang terkait dengan kondisi atau keterangan yang dinyatakan tidak valid saat diperjualbelikan. Misalnya barang yang mau dibelikan misalnya adalah sebuah baju, bajunya dikatakan sangat oke untuk dibeli oleh para pembeli, namun pada dibawa ke rumah baju tersebut mengalami hal-hal yang tidak baik nih kondisinya, misalnya ada kancing yang lepas atau jahitannya kurang rapi. Nah, ini membuat para pembeli menjadi kecewa karena barang yang dibelikannya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Nah, supaya tidak terjadi miskomunikasi di dalam perdagangan atau bisnis, maka para penjual dan para pembeli harus melakukan komunikasi, di mana para pembeli ini wajib bertanya ya, harus bukan bawel, bukan cerewet, tapi lebih kepada apa yang kita beli harus sesuai supaya tidak ada miskomunikasi. Kalau pada dasarnya kita pembeli tahu barang itu cacat ya, atau penjual itu tahu barang itu cacat ya biasanya, tapi pedagang mengatakan ini mulus ya, itu namanya adalah sebuah perbuatan melawan hukum ya. Dan itu sudah diatur di dalam pasal 62, yaitu kategorinya ada sanksi yang didapatkan oleh para pembeli, yaitu kategorinya ada 5 tahun penjara atau denda 2 miliar. Kenapa? Karena para penjual itu tahu barang yang dijualnya, diperjualbelikannya itu mengalami cacat, ada kerusakan, namun informasi yang dia berikan kepada para pembeli, pada para konsumen, dikatakannya bahwa barang tersebut sangat bagus. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Lalu kategori ada cacat tersembunyi ya. Penjual ini wajib tanggung jawab dengan cacatnya. Misalnya penjual tahu itu cacat tapi tidak diberitahukan kepada para pembeli. Nah, kategorinya dan pembeli ini tahu ketika sudah sampai di rumah. Apa nih yang harus dihadapi? Yang pertama, para penjual ini wajib untuk melakukan pertanggungjawaban. Nah, kategorinya ketika para pembeli ini melakukan komplain terkait meminta ganti rugi ataupun memulangkan barang yang dia beli, itu wajib untuk diterima. Karena itu sudah diatur di dalam aturan hukum ya, terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen ataupun dalam hukum perdata, itu wajib. Nah, lalu kalau ditanya apakah terkait dengan barang cacat itu wajib diberitahukan kepada pembeli, hanya diatur di dalam dasar hukum terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen atau hukum perdata? Tidak. Terkait dengan dalil Al-Qur'an sendiri, yaitu ada larangan mengurangi timbangan ya. Allah berfirman, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, itu di Asy-Syura di ayat 183, di mana ulama menafsirkan merugikan hak ini termasuk menyembunyikan aib atau cacat barang. Jual beli harus taradin, yaitu suka damai suka berdasarkan informasi yang lengkap. Bahkan diperkuat lagi dengan Nabi bersabda bahwa tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang ada cacatnya kecuali dia menjelaskannya. Nah, ini kategori dasar hukum dari Al-Quran, sabda Rasulullah, bahkan dari aturan negara yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perdata, ini sudah cukup sangat valid ya, sudah sangat melindungi para konsumen terkait dengan terjadinya jual beli ya, sehingga ini menjadi sebuah edukasi kepada para pedagang dan juga para pembeli bahwa hal-hal yang mungkin dianggap sepele di tengah masyarakat ini boleh diperbaiki supaya miskomunikasi ataupun konflik ini bisa diminimalisir. Jadi memberikan kenyamanan saat terjadi jual beli antara pedagang dan para pembeli. Oke. Saya akan berikan contoh kasus yang terkait dengan ini contoh kasus singkat yang di mana konsumen sudah tahu ya, wajib tahu atau aman. Kategorinya misalnya kita seorang konsumen membeli sebuah baju ya. Kayak di baju tersebut sudah dijelaskan oleh para pedagangnya atau para penjual bahwa ada noda kecil di lengan. Misalnya ada noda kecil di lengan. Di foto itu ditulis ya, terkait dengan kekurangan atau cacat barang itu di mana. Kayak minus noda misalnya gitu kan. Sudah dicoba hilangkan tapi masih ada. Biasanya ada caption yang diberikan oleh para pedagang nih. Nah, biasanya pembeli ini juga kategorinya tidak membaca secara signifikan, ya. Lalu terjadilah jual beli, ya, kesepakatan antara pembeli dan pedagang ini. Kemudian berapa hari kemudian si pembeli ini ingin melakukan retur. Nah, di sini harus diperjelas ya, karena para pedagang ini sudah menjelaskan di awal bahwa barang yang dia jual itu adalah cacat. Ya kan, ada cacat, tapi si pembeli mungkin tidak membaca atau tetap kekeh. Artinya ketika dia membeli, dianggap para pedagang ini bahwa dia sudah mematuhi atau sudah mengetahui barang yang dia itu cacat. Ketika dia minta retur, ini tidak bisa posisinya. Ya, ini pasti akan ditolak. Dan sudah dikasih bukti cat kalau barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang cacat. Sehingga menjadi konsekuensi untuk para pembeli untuk bertanggung jawab terkait dengan barang yang dia belinya. Nah, di sini biasanya barang-barang yang dijual dengan cacat biasanya banyak nih ya kan, karena kita sudah di zaman digitalisasi, banyak para pedagang melakukan jual beli di marketplace nih. Nah, biasanya kalau kasus seperti ini, pihak marketplace ini akan memihak kepada para pedagang karena sudah diberikan caption bahwa barang itu mengalami kecacatan. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi para pedagang ini juga sudah sangat sadar terkait dengan barang yang cacat, mereka memberikan caption terkait dengan apa yang sudah di perjualbelikannya. Kalau kasus yang kedua ya, ada kasus yang kategori nggak dikasih tahu nih oleh para pedagang. Misalnya menjual kursi bekas dengan kondisi 95%. Ternyata di salah satu kondisi kakinya itu mengalami retak ya, ada retak, dan itu sudah dilakukan perbaikan dengan cara dilem. Nah, ketika sudah jadi jual beli, pembeli ini terkait jatuh dari kursi misalnya atau mengalami kursinya patah. Nah, melaporlah terkait bahwa barang yang dibelinya ini tidak sesuai. Nah, kategorinya ini karena pedagang tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan kursi yang dia jualnya, maka boleh nggak nih para pembeli melakukan komplain dan menuntut ganti rugi? Itu boleh-boleh saja. Karena pada dasarnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pedagang wajib untuk memberikan informasi yang jelas. Nah, terkait ini ya, ini adalah contoh dua kasus yang berbeda di mana satu pedagang memberikan informasi dengan baik, satunya lagi informasi yang tidak dibabarkan dengan cara baik. Seperti itu, Mbak, secara singkatnya.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya berkaitan dengan jujur dalam berdagang, barang cacat wajib diketahui pembeli. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan ya di 734987, bisa juga di 0811570102, juga bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan Ustazah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan Ustazah, mungkin kita bisa siap merespon beberapa pertanyaan dari pendengar kita di pagi hari ini. Baik Ustazah, saya bacakan dulu untuk pertanyaan pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini kan marak banget belanja online. Kadang barang-barang yang datang ini warnanya beda atau ada robek sedikit, tapi penjual tidak pajang ataupun menuliskan di deskripsi. Kalau secara hukum Islam dan memang hukumnya seperti itu Ustazah, batasan penjual dibilang wajib memberi tanda cacat barang itu seperti apa ya Ustazah? Apakah cacat sekecil apapun memang harus ditulis katanya? Silahkan Ustazah.
1: Oke, izin menjawab ya. Nah, terkait dengan maraknya para pedagang ini melakukan penjualan melalui marketplace nih. Nah, biasanya kalau ada ya kategorinya membeli barang, misalnya dressnya warna merah yang nyampenya bukan merah seperti yang ada di gambar nih. Nah, cara bagaimana nih? Jadi kembali lagi pada dasar hukumnya bahwa pedagang terutama yang menjual belikan barangnya di marketplace itu wajib untuk menjelaskan secara sedetail apapun cacat barang yang dia perjualbelikan ya, bahkan ketika itu para pedagang itu wajib menjelaskan seperti ini bahwa barang yang diperjualbelikan ini kemungkinan foto yang diberikan di marketplace dengan barang tersebut akan mengalami jauh perbedaan karena misalnya adalah lightingnya ketika pemotretan para pedagang ini menggunakan lighting sehingga warna barang yang difoto akan lebih keluar. Nah, namun ketika barang itu sudah sampai di tangan pembeli, mungkin akan mengalami perbedaan warna yang cukup signifikan nih. Nah, ini wajib diberikan. Bahkan ada beberapa pedagang di marketplace ini menjelaskan secara detail dari letak warna yang berbeda. Mungkin misalnya namun jika kalau ini dibawa di tempat di luar di indoor ya, ordernya akan mengalami perbedaan, itu wajib diberitahukan kepada para pembeli sedetail apapun karena itu terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen dan itu bahkan di marketnya sendiri itu para pedagang itu wajib untuk mematuhi aturan terkait yang ada di undang-undang.

0: pelindungan konsumen. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan sepertinya penanya ini sambil nonton juga nih Ustazah. Jadi ada tambahan pertanyaan nih Ustazah, boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, Ustazah, kalau misalnya kita sebagai pembeli udah terlanjur beli barang secara online gitu ya, secara live streaming dan pembayarannya via COD. Terus pas dibuka di rumah ternyata ada cacat tersembunyi yang nggak diinformasikan penjual. Nah, langkah terbaik apa yang diajarkan? Apakah kita berhak meminta uang kita kembali penuh atau seperti apa?
0: Oke, kalau sistem COD kan artinya ada kesepakatan ketika di lapangan nih, di lapangan bahwa kita kita diperbolehkan untuk mengecek barang yang kita pesan ini apakah sudah sesuai atau tidak. Jikalau kategori sesuai, berarti ada kesepakatan nih antara kedua belah pihak, antara pedagang dan antara pembeli. Jikalau sudah dicek tidak ada kecacatan, maka bolehlah untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Namun jikalau ketika kita mengecek barang COD ini ada ditemukan cacat-cacat tingkat kategori, memang cacatnya menjadi membuat barang tersebut kurang nilai ekonomisnya. Kalau saran saya lebih baik dikatakan kepada para pedagangnya, saya tidak jadi untuk melakukan transaksi, karena ketika kita melakukan chat ya untuk mendealkan barang tersebut, kenapa ini tidak dijelaskan? Kenapa ini tidak dijelaskan? Sehingga ketika barang sudah sampai di tangan dan pembeli melihat ada kecacatan, menjadi ya pasti kecil. Jadi kalau para pedagang bilang nggak bisa dan sebagaimana ininya, katakan bahwa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga itu mengatur mengatur bahwa para pedagang itu wajib menjelaskan secara sedetail mungkin kepada para pembeli bahwa barang yang dia jual itu ada mengalami kecacatan. Nah, biasanya ini kenapa sering miskomunikasi, pedagangnya juga mungkin belum mengetahui atau tahu tapi tidak menjelaskan kepada pedagang. Nah, inilah pentingnya edukasi terkait barang cacat ini wajib untuk diketahui untuk para pembeli. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan ada penelpon ini Ustazah, mungkin bisa kita jawab ya teleponnya.
0: Oke, boleh.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbok Meng. Bagaimana gak kabar Mbok Meng?
1: Alhamdulillah baik. Ma Anjang Siti, silahkan pertanyaan untuk Ustazah pagi hari ini.
2: Tanya siapa nih?
1: Ustaz siapa tuh? Ustazah Anggi pagi hari ini.
2: Anggi, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Sekarang Ustazah Anggi, orang ini berdagang nih. Kayaknya timbangannya tidak benar. Karena timbangannya modelnya model lain kayak timbang dulu. Jadi kalau manjang nih masih pakai timbang dulu. Jadi orang berdagang, tapi berdagang ikan kan, dagang jalan namanya. Timbangan itu timbangan gantung yang kecil itu. Okay. Jadi kalau sekilo itu, kalau manjang protes di rumah tuh cuma 9 on. Kadang-kadang enggak 8 on setengah enggak. Dan kedua, misalnya manjang ini berdagang lauk-lauk dengan menggunakan ongkos yang sangat gede gitu kan. Tambangnya sekarang ini udah seratusan. Jadi kalau manjang misalnya belikan harganya sekilo sekarang ini udah 70-an misalnya kan. Misalnya manjang ngambil untung tuh misalnya sampai 80% lah gitu kan. Apakah diperbolehkan gitu. Dan itulah yang manjang tanyakan, ada dua pertanyaan itu. Dan bagaimana orang yang berdagang ini banyak mengurangi timbang. Karena dari timbangannya bukan nggak dari dari niat dia mungkin. Nah, itu yang manjang tanyakan. Nah, makasih. Lebih kurang manjang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah direspon.
0: Izin menjawab ya. Seperti ini, Ibu. Terkait maraknya banyak, sudah mulainya para pedagang ini mulai mengurangi nilai tukar dari dagang dari timbangannya. Kembali lagi ya kan bahwa dia tulis saja menjelaskan mengatakan secara jelas bahwa Allah itu melarang untuk mengurangi timbangan. Nah, itu kembali lagi apakah para pedagangnya mengetahui hal tersebut atau cenderung mengabaikan. Nah, kalau kategori unsurnya mengabaikan, kita sebagai pembeli itu wajib untuk lebih kritis. Misalnya, contoh sederhananya, jikalau mau ya lebih fair atau lebih adil, kita boleh sebagai pembeli bilang, boleh nggak kita pakai timbangan saya juga? Kalau di rumah kan biasanya ibu-ibunya sudah menggunakan timbangan digital nih, boleh nggak saya menggunakan timbangan digital? Jadi, mau ngeliat nih, kok kayaknya dari timbangannya banyak berkurang. Kalau misalnya kategorinya cuma kurang satu on dan dua on, berarti kan ini cukup merugikan ibu-ibu nih. Nah, boleh nggak kita saya menggunakan timbangan saya sendiri. Jadi, bapak ibu yang berdagang menggunakan timbangannya sudah selesai melakukan perhitungan. Saya menggunakan timbangan saya nih supaya tidak ada salah paham, tidak ada fitnah nih. Buat nggak boleh, boleh aja itu hak kita sebagai para konsumen atau sebagai pembeli supaya menghindari unsur-unsur kita dirugikan dari hal timbangan boleh ya kan, karena kembali lagi kepada niatnya. Ada pedagang yang kategorinya dia berjualan sambil bersedekah, ada timbangan yang cenderung dinaikkan, ada penjual yang kategori dia berdagang memang pure keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi kalau cara yang efisiensinya adalah ketika melakukan pembelian, tawarkan, boleh nggak saya menggunakan timbangan saya juga? Saya ingin coba lihat nih, kalau kategori memang pedagangnya jujur, ya kategorinya, dia pasti akan memperbolehkan, karena tidak ada masalah, tidak ada kebohongan dalam jual belinya. Namun, jika ada pedagang yang komplain, yang marah, yang kesal, ya patut untuk dicurigai bahwa timbangannya dilakukan, mungkin ada unsur kategori barang yang dikurangkan, ya, boleh-boleh saja. Jadi, kalau pedagangnya marah bagaimana? Kembali lagi kepada kita para pembeli ya atau para konsumennya. Kalau pedagang yang satu tidak merespon terkait dengan apa yang kita mau, terkait dengan bahwa kita merasa dirugikan, kita bisa pindah ke pedagang yang lain. Gak ada aturan secara tertulis yang mengatakan kalau kita sudah beli ke barang satu, kita harus ke bapak atau ibu tersebut. Gak ada aturannya. Jadi carilah pedagang yang membuat kita nyaman saat berbelanja, carilah pedagang yang amanah sehingga jual beli tersebut menjadi jembatan ibadah antara pedagang dan pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak menarik keuntungan dari ini? Hanya pada dasarnya keuntungan itu untuk para ibu-ibu ya yang melakukan jual beli, misalnya berjualan sayur atau makanan jadi, boleh nggak ngambil keuntungan 80%? Seperti ini ibu bapak, pastikan modal yang dikeluarkan terkait untuk pembelian bahan-bahan barang makanan jadi ini sudah terpenuhi. Ya, terpenuhi. Lalu yang kedua, kita mengambil keuntungan nggak harus 100%, ya kan? Keuntungan dari jual belinya. Karena kan ada kategori jasa dari diri kita yang kita lakukan ya, terkait dengan cabai, bawang, bahan-bahan utama ini kita juga melakukan misalnya pengantaran dari para pembeli yang ingin melakukan pembelian makanan jadi kita. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kategori 100% ada pembeli yang kategorinya penjual melakukan penjualan 100% keuntungan, ada, dengan catatan tadi bahwa bahan modalnya sudah kembali dulu, barulah kita memasukkan keuntungan yang kita ambil buat diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau tanya boleh apa tidak, pada dasarnya boleh-boleh saja. Selama itu tidak menjadi keluhan, tidak menjadi komplainan, namun dengan catatan kualitas barang yang kita jual itu juga harus baik. Karena kan ada harga, ada kualitas. Jangan sampai barang yang kita berjual belikan harganya mahal tapi nggak berkualitas. Itu akan menjadi komplainan. Karena para pembeli ini juga sudah sangat pintar, nggak apa-apa harganya mahal, nggak apa-apa ongkirnya mahal, namun barang tersebut kalau untuk makanan ya enak, kategori bahannya juga berkualitas, nggak masalah, bahkan pembeli akan datang lagi memesan. Namun kalau barang yang dijualkan dengan harga yang mahal namun kualitasnya atau rasanya tidak baik, di sini akan menjadi komplainan para pembeli. Kalau orang tuanya kan bilang seperti ini, udahlah mahal nggak enak lagi. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau kategori mahal tapi enak bagi para pembeli konsumen, itu nggak akan masalah, dan bahkan itu akan menarik kembali para pembeli untuk melariskan dagangan para bapak ibunya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah merespon pertanyaan dari Mak Anjang yeah. Siti tadi ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Adi di Sungai Jawi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sering ada tuh yang namanya promo cuci gudang atau diskon gede-gedean. Dengan catatan di bannernya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Padahal turns out-nya barang ada minus ataupun cacat. Apakah sistem seperti ini dibenarkan dalam Islam kalau dari awal penjual tidak merinci cacatnya di mana tapi tidak bisa dikembalikan barangnya? Silahkan Ustazah.
0: Oke, izin. Nah, ini kan itu merupakan salah satu trik marketing ya, bahwa kan apalagi ini kan biasanya target untuk yang cuci gudang ini adalah ibu-ibu nih, karena kan ibu-ibu ini cenderung pada penelitian itu mengatakan lebih memilih kuantitas bukan kualitas, banyaknya barang daripada kualitas. Nah, ada beberapa ibu, saya nggak menyamakan seluruh ibu-ibu ya, tapi beberapa ibu-ibu tuh lebih memilih barang yang banyak dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau promo cuci gudang ini pada dasarnya kan diminta kejelian kita, para konsumen atau para pembeli, untuk melihat barang yang kita beli ini sudah baik atau belum. Pasti kalau promo cuci gudang itu pasti tetap ada barang yang cacat, pasti itu. Namun tidak dijelaskan secara detail, karena kalau pada dasarnya itu dituliskan di bannernya promo cuci gudang dengan barang kecacatan, itu akan merusak nilai marketing mereka. Namun, ini para pembelinya wajib memberitahukan kepada para pembelinya nih, pedagang memberitahukan pembeli bahwa promo cuci gudang ini diberikan kepada masyarakat, silakan untuk memilih, namun tolong cerdaslah dalam memilih. Ada bahasa-bahasa edukasinya dalam bisnis seperti itu, bahwa barang yang sudah dibeli itu tidak bisa diretur lagi, tidak bisa dikembalikan. Jika ada barang yang cacat saat pembelian dan para pembeli baru sadar ketika di rumah, itu menjadi tanggung jawab para pembeli. Sebenarnya itu adalah bahasa hukum sederhana yang dilakukan para pedagang, memberitahukan bahwa barang mereka ada yang cacat, namun tidak secara detail ya. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, ya itu tergantung bapak ibunya. Secara hukum sih pada dasarnya tidak boleh, harus dikasih tahu. Tapi kan itu akan menjadi sebuah PR lagi buat para pedagang nih. Jadi dia cuma menjelaskan secara umumnya bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali atau diretur. Jikalau ada kerusakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dipulangkan atau tidak dapat ditukarkan dan menjadi tanggung jawab oleh para pembeli. Itu sebenarnya secara umum sudah diberitahukan bahwa barang yang menjadi open cuci gudang ini ada barang-barang yang cacat, sehingga silakan para konsumen lebih detail lagi, lebih teliti lagi untuk memilah-milih barang promo cuci gudang ini yang baik, dan jikalaupun ada cacat kekurangan tidak menjadi hal yang fatal, sehingga barang-barang tersebut masih bisa digunakan, dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustazah, kita akan rehat dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
6: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dalam program Mutiara Pagi dan masih bersama dengan Ustazah Agita di pagi hari ini. Ustazah, kita bisa merespon pertanyaan selanjutnya ya di pagi hari ini. Ini pertanyaan terakhir kebetulan Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, untuk para pelaku UMKM ataupun teman-teman yang baru mulai jualan, gimana tips ataupun mindset yang harus ditanamkan supaya tetap bisa untung tapi tidak terjebak menyembunyikan minus barang dan hal-hal lain yang membuat dosa? Takutnya niatnya pengen laku tapi malah dapat dosa jariah katanya. Silahkan Ustazah.
1: Oke, ini menjawab ya. Ini buat para-para agensi ya yang sudah melakukan jual beli nih kan. Pada dasarnya kalau niatnya kategori kan tadi supaya tidak menjadi ladang dosa, berarti kan niat jual belinya baik nih. Oke. Terkait dengan dari agama dulu ya, jual beli untung itu halal. Jadi Allah pernah bersabda bahwa menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya kan, terkait dengan Al-Baqarah di 275. Nah, kalau pertanyaannya boleh tidak, bagaimana tipsnya? Jadi kalau pastikan tipsnya, sebelum membahas tips, pada dasarnya keuntungan itu bahkan mau 100% pun tidak masalah, dengan catatan yang tadi bahwa tetap ada kejujuran terkait dengan barang-barang tersebut. Nah, kalau untuk para penjual-penjual, bagaimana tipsnya supaya terjadi amanah? Ya pada saya kembali lagi dengan aturan. Aturan yang sudah tertulis di Al-Quran terkait dengan sabda Nabi dan adanya undang-undang perdagangan konsumen. Yang pertama adalah cobalah menjadi pedagang yang amanah. Nah, amanah ini kategorinya apa? Yang tadi pertama, bahwa membiasakan untuk menjelaskan secara detail barang yang diperjualbelikan. Ya, para pedagang ini wajib nih menjelaskan barang yang dia jualkan dengan baik sehingga tanpa bertanya pun pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dijual oleh pedagang ini ada kecacatan. Ya, jadi mudah. Ya, jadi kalau misalnya boleh nggak ada dijelaskan secara detail. Ini ada noda di bajunya, kategorinya, atau misalnya ada guntingan ataupun jahitan yang tidak baik sehingga membuat tadi nilai ekonomisnya menjadi turun, itu harus dijelaskan. Nah, jelaskan juga para pembeli misalnya boleh melakukan penukaran dengan barang yang lain yang mungkin kategori yang sejenis, misalnya baju dengan harga yang sama. Biasakan menjelaskan seperti itu jikalau memang para pedagang mengizinkan adanya kesepakatan dalam jual beli untuk melakukan kembalian atau return, boleh nggak? Misalnya boleh, tolong disebutkan dengan caption. Nggak apa-apa panjang di captionnya, namun membuat dagangan kita jauh lebih amanah. Ya, ketimbang captionnya singkat, namun belakangnya menjadi konflik, itu akan jadi PR juga nih buat kehidupan kita. Nah, namun biasakan berikan caption atau gambaran yang jelas dengan penjelasan yang detail, sedetail mungkin, sehingga para pembeli kategorinya bisa paham. Nah, ada juga para pembeli yang malas ngebaca nih captionnya, ya udah beli aja, nanti kalau nggak suka dikembalikan. Nah, ketika ada menemukan para pembeli seperti ini, alangkah baiknya para pedagang menjelaskan lagi di chat ya, di chat ketika mau terjadi kesepakatan, Bapak, Ibu tolong dibaca lagi bahwa ini loh syarat dan ketentuan dari barang yang saya jual di marketplace. Nah, jelaskan lagi atau di chat lagi di dalam kesepakatan lagi supaya membuat para pembeli ini membaca, ya kan? Karena kita ini malas untuk membaca, ya kan? Sudah selesai. Jelaskan lagi, penekankan lagi, misalnya Bapak, Ibu, ini barang tidak bisa direturn ya, jika sudah terjadi pembelian, ya sudah terjadi kesepakatan atau payment tidak bisa dikembalikan ya, sehingga jika lo nanti ada komplain, kami tidak merespon lagi ya. Diingatkan lagi, nggak apa-apa, repot nggak apa-apa. Yang penting jual beli yang kita lakukan itu tidak jadi masalah kita di kemudian hari, karena kalau dalam hukum itu terjadinya konflik itu karena adanya salah paham miskomunikasi antara pedagang dan pembeli, seperti itu ya. Tips yang pertamanya, kita amanah ya kan, amanah terkait dengan dagang apapun. Kalau kita sudah amanah, pada dasarnya niat kita yang untuk berjualan bukan cuma lagi untuk mencari keuntungan, tapi kategori kita memupuk atau sudah mulai menabung amal ibadah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kita amanah, niat kita amanah nih untuk berjualan, tidak ada kategori untuk membohongi orang lain atau pihak kedua. Artinya kan Allah melihat ini sebuah nilai ibadah, di mana jual beli itu menjadi sebuah amal ibadah ketika kita melakukan perjuangan nih untuk misalnya memenuhi atau menafkahi anak dan istri, menafkahi keluarga. Itu kan Allah melihat sebagai sebuah pahala, ya kan, sebuah pahala bahwa hamba-hambaku ini sudah melakukan dengan cara terbaik. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, itu insya Allah, karena Allah juga menjanjikan bahwa hamba-hambanya kategorinya yang berusaha dengan baik, yang amanah, maka rezeki itu sudah pasti diberikan kepada hamba Allah yang amanah. Seperti itu loh, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustazah ya sudah merespon pertanyaan terakhir tadi. Dan sebagai penutup Ustazah, sebagai closing statement juga, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silahkan.
1: Oke, saya hanya bisa memberikan edukasi bahwa cobalah untuk amanah ketika kita menjadi seorang pedagang. Dengan kita menjadi amanah, maka barang cacat ataupun barang dagangan yang kita perjualbelikan kepada pembeli, insya Allah tidak akan mendapatkan respon yang atau komplain yang terlalu berlebihan. Dan belajarlah untuk lebih berani, di kategori berani adalah untuk menjelaskan barang dagangan kita jikalau memang cacat, beranilah untuk mengakui, beranilah untuk menjelaskan, dan beranilah untuk bertanggung jawab. Oke, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah kita sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Dan juga kepada Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi hari ini yang disampaikan oleh Ustazah Anggita Anggriana MH, yaitu jujur dalam berdagang, barang cacat wajib diketahui pembeli. Anda bisa bergabung kembali di YouTube kami RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Legislasi DPR RI kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat.
2: Rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun, ya. Dan moga-moga kali ini
1: penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik menjadi fokus pembahasan dari kunjungan kerja DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
3: Bagaimana pedestrian itu bisa membuat kenyamanan hidup di kota seperti kami di Kota Balikpapan dan di Kota Pontianak ini, contoh yang akan kami bawa ke Kota Balikpapan.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi kami 11 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPR RI menghimpun pandangan masyarakat, akademisi, hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Berikut laporannya.
1: Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas dan merupakan inisiatif Balik DPR RI. Bob Hasan menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam.
2: Yang pertama, kita melakukan proses meaningful public participation dalam konteks menerima masukan dan juga tentunya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun, ya. Dan moga-moga kali ini, karena sudah diambil, di tackling oleh Balek, ya, maka sudah menjadi prioritas Prolegnas dan inisiatif Balek khususnya dalam konteks nanti kedepannya menjadi inisiatif DPR. Ya, kita dalam kesempatan ini semua Kalimantan sedang kita kunjungi pada hari yang sama.
1: Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menyambut baik kunjungan balik DPR RI. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi.
3: Jadi mereka memutar apa permasalahan di Kalimantan Barat ini. Itu. Nah, tadi ada masalah hak layak tentang tanah dan sebagainya. Itu. Nah, itu nanti akan menjadikan masukan mereka. Masukan oleh Badan Legislasi Pusat, nah, untuk menyusun rencana undang-undang tentang hukum adat. Masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat ini tidak hanya satu suku, tapi seluruh suku, ya, yang ada di Indonesia.
1: Melalui penjaringan aspirasi di berbagai daerah, Balik DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik menjadi fokus pembahasan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata dan kota yang nyaman dan ramah bagi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Studi banding itu dipimpin oleh Yusri selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan ke Kota Pontianak. Yusri menjelaskan tujuan utama kunjungan kerja ke pemerintah kota Pontianak untuk mempelajari penataan pedestrian yang dinilai menjadi salah satu keunggulan di kota Pontianak. Menurut Yusri, keberadaan jalur pedestrian merupakan bagian penting dalam menciptakan kenyamanan hidup masyarakat perkotaan. Ia menilai konsep pedestrian yang diterapkan kota Pontianak memiliki keunggulan dari sisi panjang jalur maupun keterhubungannya antar kawasan.
5: Baik, terkait kunjungan kami hari ini, kami mau belajar terkait bagaimana pedestrian atau trotoar ini bisa menjadi sesuatu yang oleh-oleh khususnya bagi kami di Kota Balikpapan, karena biar bagaimana pedestrian ini adalah bagian ikhtiar saya rasa dari Pak Wali Kota dan kami juga dari DPRD Balikpapan, bagaimana pedestrian itu bisa membuat kenyamanan hidup di kota seperti kami di Kota Balikpapan dan di Kota Pontianak. Ini contoh yang akan kami bawa ke Kota Balikpapan.
4: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa pemerintah Kota Pontianak secara konsisten mengembangkan konsep pembangunan kota yang humanis melalui penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan kota, pembangunan trotoar yang nyaman, serta penataan kawasan waterfront di sepanjang tepian Sungai Kapuas. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak juga mengembangkan aplikasi pohon dan regulasi perlindungan pohon untuk mendukung program penghijauan kota. Penataan trotoar dilakukan dengan konsep tematik, teduh, aman, nyaman, dan saling terhubung guna mendorong budaya berjalan kaki di tengah masyarakat.
6: Sebagai tuan rumah, tentunya kita kebetulan ada waktu dan meluangkan waktu untuk menerima tamu-tamu kita dari kota-kota yang berkunjung untuk kita bertukar pikiran. Beliau tertarik kepada penataan pembangunan kota Pontianak, khususnya pembangunan trotoar yang humanis, di mana tidak hanya Balikpapan, ada beberapa kota yang kemarin berkunjung dan ingin mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana trotoar humanis ini dibangun.
4: Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Pontianak juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antar daerah di Kalimantan. Melalui kerjasama dan pertukaran pengalaman pembangunan, Edi Kamtono menilai kehadiran Ibu Kota Nusantara membuka peluang bagi seluruh daerah di Kalimantan untuk berkembang bersama melalui kolaborasi yang semakin erat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Persyaratan foto diri sambil memegang kartu tanda penduduk atau KTP dalam penyaluran bantuan pangan menjadi sorotan sejumlah pihak. DPRD Kota Pontianak menilai mekanisme tersebut perlu mendapat perhatian terkait keamanan data pribadi masyarakat. Menanggapi hal itu, Perumbulok Kalimantan Barat menegaskan prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak. Berikut laporannya.
7: Anggota DPRD Kota Pontianak, Fahroni Faturahman, mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat. Salah satu syarat yang menjadi perhatian, yaitu penerima bantuan diwajibkan melakukan foto diri sambil memegang KTP saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Menurut Fahroni, dirinya tidak mempermasalahkan proses dokumentasi penerima bantuan. Namun Fahroni menilai penggunaan foto selfie bersama KTP perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi resiko penyalahgunaan data pribadi apabila tidak dikelola secara aman.
8: Jangan sampai nanti ada kebocoran data bahwa KTP dengan foto diri selfie ini sangat rentan. Dan ini sudah pernah terjadi, ini akan jadi, maaf ngomong, misalnya jadi pinjol dan lain-lain yang bisa merugikan masyarakat. Maksud saya, siapa yang bisa menjamin bahwa data diri ini tidak bocor atau tidak merugikan masyarakat?
7: Menanggapi hal tersebut, pemimpin wilayah Perumbulok, Kalimantan Barat, Rasiwan, menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan foto bersama KTP merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain sebagai bentuk verifikasi penerima bantuan, dokumentasi tersebut juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban Bulog kepada auditor internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program bantuan pangan.
9: Yang menerima benar-benar yang bersangkutan yang terdaftar di data sen. Ini adalah kami, makanya dibutuhkan persyaratan KTP di saat pengambilan gambar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk penyaluran bantuan ini tepat kepada yang bersangkutan, yang terdaftar. Peruntukannya adalah untuk mempertanggungjawaban kami kepada auditor, baik internal maupun eksternal.
7: Rasiwan menambahkan data yang dikumpulkan melalui aplikasi penyaluran bantuan hanya digunakan untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban program. Hingga saat ini, Bulog Kalimantan Barat mengaku belum menemukan adanya kasus kebocoran data penerima bantuan dan memastikan akses terhadap data tersebut dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Bulog selalu memastikan data yang diaplikasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Bulog juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap proses verifikasi tersebut, karena tujuannya semata-mata untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak ke laporannya.
11: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi badan publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Ria Norsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
12: Sebagai jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus mendorong para aktif, saya ulangi, peran aktif kita dalam mengawal pemerintahan yang transparan. Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
11: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Ria Norsan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan.
0: Penipuan digital marak terjadi menyebabkan kerugian finansial korban. Tak hanya itu, berbagai modus dijalankan diantaranya untuk merusak psikologis korban sehingga rela mengeluarkan uang dengan jumlah besar. Kita simak laporannya.
13: Akademisi Universitas BSI Pontianak Wanti Eka Jayanti mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang kian berkembang seiring kemajuan teknologi. Menurutnya, kejahatan cyber tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menyasar dampak psikologis yang serius bagi korban. Wanti menjelaskan pelaku penipuan digital umumnya menargetkan korban untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membobol rekening bank, mengambil alih akses dompet digital, hingga mencuri data pribadi yang dapat disalahgunakan. Namun di balik motif finansial tersebut, menurut Wanti terdapat ancaman lain yang tidak kalah berbahaya, yakni upaya merusak kondisi psikologis korban.
14: Ya, jadi selama ini kita berpikir bahwa penipuan online itu adalah semata-mata kadang-kadang hanya tertuju pada kerugian material. Yeah. Jadi misalnya kehilangan uang atau dibobol rekeningnya, diakses dompet digitalnya dan sebagainya. Tapi ternyata nggak cuma itu, banyak sekali kasus-kasus scam yang saat ini.
13: Menurut Wanti, apabila pelaku memperoleh foto atau video pribadi yang benar-benar milik korban, ancaman yang dilakukan bisa lebih serius. Korban seringkali menjadi sasaran pemerasan dengan tuntutan sejumlah uang agar konten tersebut tidak disebarluaskan. Bahkan permintaan uang tersebut biasanya tidak berhenti dalam satu kali pembayaran. Karena itu, Wanti menghimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap ancaman penipuan digital dengan meningkatkan literasi digital, menjaga kerahasiaan data pribadi, hingga tidak mudah mempercaya pesan atau informasi yang mencurigakan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supri. Supri, laporan Anda. Baik, kembali kami hubungi. Halo Supri, apakah bisa mendengar suara kami?

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Ntikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini. Diinformasikan juga, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu. Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya sapa satu-satu ya. Kita cek juga kondisi terkini di tempat rekan-rekan masing-masing. Saya mulai dari Sintang. Ada Asri pagi ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Sintang pagi ini seperti apa?
3: Kalau di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ini, Mei. Kemarin juga sempat hujan ya di sekitar jam 9 gitu. Dan hari ini masih terpantau mendung. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas karena masih pagi juga, jadi masih terpantau sepi di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya saya akan beralih ke... minta visual yang lebar dong. Operator tolong. Bisa nggak? Oke, baik. Gak kelihatan tadi siapa. Baik, saya beralih ke Ntikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat.
1: Gimana Ntikong pagi ini?
4: Baik, untuk Ntikong pagi ini cuaca di wilayah perbatasan terpantau pukul 6.32 saat ini masih berkabut di luar sana, mungkin dengan jarak tempuh sekitar 100 meter seperti itu. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu, Mei.
1: Baik, terima kasih. Jeki, selanjutnya saya beralih ke Sanggau. Ada Okrin pagi ini, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mei.
1: Gimana cuaca pagi ini di sana?
5: Cuaca di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah, itu masih tampak mendung ya. Sedikit berawan, sudah mulai cerah gitu ya. Dan untuk aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi, jogging pagi, itu juga masih tampak lengang, Mei.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Ada Echa, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, kalau untuk di daerah Sambas ataupun juga sekitaran kota Sambas tadi subuh itu sempat hujan cukup deras sekali, jadi memang terasa sangat cukup dingin gitu ya di pagi hari ini, Mei.
1: Alhamdulillah ya, masih ada hujan kita.
6: Alhamdulillah ya, setelah sekian lama.
1: Kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih cukup berawan, cuma memang sudah terlihat akan cerahnya pagi hari ini ya. Dan kalau berbicara tentang arus lalu lintas, Jalan Jenderal Sudirman ya seperti biasanya ya, belum terlalu ramai. Toko-toko di depan juga belum buka, masyarakat yang olahraga masih terlihat 1-2 orang, tapi untuk kendaraan gak seberapa ramai ya. Karena untuk di Kota Pontianak sendiri ada beberapa titik lah ya yang biasanya ramai di pagi hari, sekitaran pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 dan 2. Itu dia ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Sanggau. Dilanda kemarau, Pemkab Sanggau klaim stok beras aman. Okrin, silakan.
5: Baik, terima kasih Mei. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan stok beras masyarakat tetap aman ya, meski memang sejumlah wilayah ya terdampak kemarau panjang ya sejak awal tahun 2026, di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan ketersediaan beras ini didukung oleh hasil panen petani, kemudian stok bulog serta cadangan pangan pemerintah daerah. Dan menurutnya sebagian besar masyarakat ini baru menyelesaikan masa panen pada Februari hingga Maret 2026 ya, meski sempat terjadi kemarau panjang selama sekitar kurang lebih ya 3 minggu pada awal tahun. Nah, secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau tetap terjaga. Kemudian kemarau ini sempat mempengaruhi pertumbuhan anakan padi ya, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen di sejumlah lahan kering. Namun kondisi tersebut masih dapat diantisipasi karena memang petani juga memiliki lahan sawah yang tetap berproduksi dengan baik. Nah, ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau juga diperkuat oleh dukungan stok bulog yang terus tersedia. Nah, selain itu pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan pasokan di masyarakat. Nah, Kubin mengatakan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat ini telah menyiapkan mekanisme cadangan beras ya untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Ya, dengan dukungan tersebut ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir ya terhadap ketersediaan beras untuk tahun ini.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Musprov Apindo Kalbar 2026, momentum promosi potensi daerah. Asri, silahkan.
3: Ya, baik, informasi dari Sintang, yang mana Kabupaten Kapuasulu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah provinsi Musprov 3 Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Barat di tahun 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi ini menyambut baik kepercayaan yang telah diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut, dan menurutnya Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor yang tentunya dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang investasi seluas-luasnya. Dan langkah tersebut tentunya dilakukan untuk menarik minat investor sekaligus memberikan kepastian dan juga kenyamanan bagi dunia usaha. Dan Sukardi juga berharap dengan adanya pelaksanaan Musprov Apindo Kalbar 2026 ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dan melalui kolaborasi tersebut, berbagai peluang investasi dan juga pengembangan ekonomi daerah dapat semakin terbuka, sehingga memberikan tentunya ini dampak positif bagi masyarakat Kapuasulu. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Entikong. Disperindakop Sanggau pastikan distribusi LPG 3 kg aman. Jeki, silakan.
4: Ya, benar, Mbak. Untuk informasi pertama dari Entikong, pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan distribusi pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya dalam kondisi aman dan tetap tersedia untuk masyarakat. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, menyampaikan pemantauan distribusi terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan stok di lapangan. Dan ia juga menambahkan terkait adanya laporan masyarakat terhadap kelangkaan LPG di Kecamatan Beduai, pihaknya segera melakukan pengecekan kepada agen penyalur dan pihak kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi yang sebenarnya. Dan ia mengungkapkan hasil pengecekan menunjukkan pangkalan di Muara Ilai telah menerima pasokan LPG pada 4 Juni lalu. Distribusi lanjutan juga dijadwalkan kembali pada 9 Juni sesuai jadwal penyalurannya. Dan Sopiar juga menyebutkan pasokan yang terus masuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Dan pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG sesuai kebutuhan dan melalui pangkalan resmi agar distribusi tetap lancar. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalbar dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPR RI menghimpun pandangan masyarakat, akademisi hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dalam terkait penyusunan RUU masyarakat adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional dan prolegnas dan merupakan ke inisiatif dari Balek DPR RI. Bob menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam. Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut baik kunjungan Balek DPR RI ini. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi. Dan melalui penjaringan aspirasi dari berbagai daerah, Balek DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Dana operasional sempat tersendat, belasan dapur SPPG Sambas dihentikan sementara. Eca, silakan.
6: Baik, dari 14 dapur ya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terpaksa menghentikan operasionalnya secara mendadak. Nah, penghentian sementara ini berdampak langsung pada terhentinya distribusi pasokan makanan sehat harian bagi ribuan siswa sekolah hingga ibu hamil di 8 kecamatan. Nah, mandeknya aktivitas memasak di belasan dapur ini murni dipicu oleh kendala teknis akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Dan dilansir dari laporan utama kompas.id, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Sambas Jaki membenarkan situasi tersebut dan menjelaskan bahwa kelumpuhan ini terjadi akibat adanya perubahan regulasi keuangan yang baru dan berdasarkan aturan terbaru, pihak mitra ataupun yayasan pengelola di daerah dilarang keras menggunakan dana talangan mandiri sebelum anggaran resmi pusat masuk ke rekening SPPG. Nah, akibatnya saat transfer pusat terlambat, pengurus lapangan tidak memiliki legalitas maupun kemampuan finansial untuk membeli bahan baku. Nah, meskipun sempat membuat penyaluran makanan gratis terhenti sementara, BGN ini memastikan bahwa program strategis nasional segera berjalan normal kembali. Nah, memasuki pertengahan Juni 2026, sebagian dana operasional dilaporkan kan sudah mulai diverifikasi dan juga ditransfer secara bertahap ke rekening sejumlah SPPG yang terdampak di Kabupaten Sambas. Nah, dengan adanya pergerakan arus kas tersebut, beberapa dapur pemenuhan gizi diproyeksikan dapat kembali mengebul dan mendistribusikan makanan dalam waktu yang dekat. Nah, fenomena tersendatnya anggaran operasional ternyata tidak hanya terjadi ya di wilayah Kabupaten Sambas, melainkan juga memicu efek domino di beberapa wilayah lain ya. Dan walaupun diterpa dinamika birokrasi daerah secara nasional, program Makan Bergizi Gratis ini tetap mengalami ekspansi besar-besaran ya. Hingga akhir Mei 2026, serapan anggaran program ini juga telah menembus angka triliun rupiah ya, dengan jangkauan lebih dari 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu dia Mei, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
2: sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0815701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, datangnya dari Antikong. Panen jagung polisi disosok hasilkan 7,2 ton. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar, di mana Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Dan ia juga menambahkan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Karena itu, Polri akan terus mendukung berbagai program pertanian produktif yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Trisna juga menegaskan panen jagung hibrida di Desa Sosok juga sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan pangan. Optimalisasi lahan pertanian dinilai menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat dipastikan berdampak luas pada berbagai sektor di daerah termasuk di Kota Pontianak. Selain memicu kenaikan biaya transportasi publik dan logistik, kebijakan ini juga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai operasional kendaraan dinas. Berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga per tanggal 10 Juni 2026, harga Pertamax RON92 kini menjadi Rp16.250 per liternya. Dari sebelumnya itu harganya Rp12.300 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Green 95 ataupun RON95 itu naik menjadi Rp17.000 per liternya dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski kenaikan ini hanya terjadi pada bahan bakar minyak non-subsidi, namun dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun ia tidak menampik bahwa dampak domino dari kenaikan tersebut sangat terasa di tingkat daerah. Dan kondisi ini diakui Edi menjadi tantangan berat bagi postur anggaran daerah, dan akibat pembengkakan biaya operasional tersebut, Pemkot Pontianak terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menunda sejumlah program belanja lainnya. Bahkan menurut Edi, kemungkinan besar kendaraan operasional bisa beralih ke kendaraan listrik jika harga BBM terus melonjak tinggi. Dan Wali Kota Pontianak berharap agar harga BBM bisa kembali turun hingga tidak membebani biaya operasional lainnya, terlebih di tengah melemahnya rupiah. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang. Camat Serawai sesalkan truk bermuatan berat melintas, akibatnya jembatan ambruk. Asri, silakan.
2: Ya baik Mei, di mana aktivitas masyarakat yang melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat Kecamatan Serawai ini terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026. Dan peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan juga kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan tersebut. Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan, ambruknya jembatan tersebut membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut menjadi terhenti, dan menurutnya kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya memang sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan bermuatan berat karena memang usia bangunan yang sudah cukup tua. Dan jembatan tersebut juga dibangun ini pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitas. Dan ia juga mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk ya agar tidak melintasi jembatan dengan beban yang berat. Dan Albertus juga menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, Terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton ini masih dapat begitu ya melewati jembatan dengan aman. Namun saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga jembatan tersebut roboh. Dan saat ini pemerintah kecamatan telah berupaya untuk menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun pembangunan jembatan darurat tersebut juga hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, juga masih membutuhkan biaya dan juga perencanaan tambahan. Dan ia juga menambahkan tentunya bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal tentunya. Mei.
0: Baik, terima kasih Azri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Harga komoditas kelapa turun drastis. Petani Sambas harapkan Pemkab Sambas turun tangan. Silakan Eca.
3: Baik, dari petani kelapa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya, mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengintervensi tata niaga kelapa yang mengalami kemerosotan harga secara drastis. Nah, langkah taktis dari dinas terkait dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan sektor perkebunan rakyat yang menjadi urat nadi perekonomian warga pesisir. Nah, anjloknya nilai jual salah satu komoditas unggulan daerah kian menjepit daya beli masyarakat pedesaan di tengah meroketnya harga berbagai kebutuhan pokok. Nah, berdasarkan laporan regional Kalimantan Barat, untuk harga kelapa di tingkat petani saat ini terjun bebas hingga menyentuh angka Rp2.200 per kilogram. Nah, merosot tajam dari harga normal yang sebelumnya pendengar sempat menembus Rp6.000 per kilogram. Nah, salah satu petani kelapa di Desa Arumpara, Erna, mengeluhkan bahwa pendapatan dari hasil panen siklus 3 bulan kini nyaris tidak mampu menutupi tingginya biaya perawatan kebunnya. Nah, kondisi ini bahkan sempat memburuk sebelum bulan Ramadan lalu. Nah, di mana harga kelapa sempat menyentuh titik terendahnya pada angka Rp1.800 per kilogram. Nah, menyikapi situasi yang terus berlarut, para petani lokal menuntut Pemkab Sambas melahirkan regulasi resmi yang mengatur skema harga batas bawah minimal itu Rp5.000 per kilogramnya. Nah, kebijakan ini diharapkan mengadopsi sistem penetapan harga berkala pada komoditas kelapa sawit agar petani memiliki posisi tawar yang kuat dan terlindung dari permainan harga pasar. Nah, perlindungan hukum dari hulu ke hilir dinilai menjadi solusi jangka panjang yang paling realistis untuk menjaga stabilitas pendapatan para pekebun mandiri. Nah, hingga pertengahan Juni 2026 ini para petani di Kabupaten Sambas juga masih menunggu langkah nyata dan kebijakan taktis dari dinas terkait. Dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera memfasilitasi pertemuan antara asosiasi petani dengan pihak korporasi ataupun industri pengolahan kelapa terpadu. Nah, melalui pembukaan jalur kemitraan yang sehat dan transparan, kesejahteraan masyarakat petani di kelapa ya di bumi Sambas ini diharapkan bisa segera pulih kembali. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Sanggau gencarkan penuntasan anak tidak sekolah. Okrin, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempercepat ya penuntasan anak tidak sekolah ATS ini melalui kolaborasi lintas sektor. Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Desa Muhatir Muhammad yang menyampaikan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dan penuntasan ATS yang jumlahnya sekitar 11.000 orang, ini Sanggau menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS yang cukup besar. Dia menambahkan program tersebut ini melibatkan berbagai pihak yang mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pendidikan formal non-formal. Ya, sinergi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh sasaran. Kemudian pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan verifikasi data. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan warga yang belum mengenyam pendidikan dapat terdata dengan baik. Nah, seiring peluncuran program ini yang menyebut pendaftaran warga belajar resmi dibuka bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, kesempatan tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, SMP dan juga SMA, serta pendidikan formal dan non-formal. Demikian, May.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan ini menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Jeki, Okrin dan juga Eca sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Apa nih?